instant es krim itu sering banget dikira sama, padahal beda dari bahan, proses sampai rasanya juga berbeda, Foxian. Jadi gelato ya gelato, es krim ya es krim gitu ya. Dan kita mau ngebahas perbedaan dari gelato dan juga es krim. Kalau misalnya Foxian penasaran, gelato itu asalnya dari mana sih? Jadi gelato itu berasal dari Italia. Ini sejak era Renaissance, di mana berkembang pesat di Florence dan populer lewat inovasi chef seperti Bernardo Buontalenti gitu ya, yang menyempurnakannya untuk keluarga Medici. Sedangkan kalau es krim ini berkembang di Inggris dan Amerika di abad ke-18, yang berawal dari dessert beku yang sebelumnya hanya dinikmati kalangan bangsawan Eropa. Ternyata dari asalnya juga berbeda. Kemudian kalau dari bahan-bahannya nih, gelato itu susu lebih dominan, lemaknya 4-8%, kemudian juga lebih padat dan creamy, dan rasanya itu lebih intens dibandingkan dengan es krim. Sedangkan kalau es krim, ini krimnya lebih banyak, lemaknya 10-20%, kemudian lebih ringan dan berongga juga, dan rasanya juga lebih light, lebih ringan gitu ya, Foxian ya. Jadi kalau misalnya Foxian pengen yang segar-segar, sepertinya lebih cocok untuk mencari es krim. Tapi kalau pengen cari yang rich, terutama yang rasanya itu lebih berasa lagi, lebih intens lagi, bisa pilih gelato. Kalau Foxian tim yang mana nih? Suka es krim atau gelato?

Simply the Best Station Sangasanga, sehingga ada lawan. Foxian masih di sini di Fox Radio Bali di sesi ataupun di program Fox Weekend Show sampai nanti di jam 10 pagi. Kita bakal seru-seruan dan juga banyak info-info menarik yang bakal disampaikan juga. Kemudian ada lagu-lagu asik juga yang Foxian masih bisa request langsung di WhatsApp 087-8784x102 atau bisa juga lewat sosial medianya Fox Radio Bali, Facebook, Instagram 102 FM Fox Radio Bali, dan juga di aplikasi Fox Radio bisa download di App Store ataupun di Play Store. Aplikasinya gratis. Jadi jangan sampai kelewat update-update seru cuma di Wanita FM Fox Radio Bali. Yes, hari ini kita mau ngebahas sedikit tentang film gitu ya, di mana ada sebuah film judulnya adalah Back Rooms dan sutradaranya adalah Kane Pearson gitu ya, yang mencuri perhatian dengan pendekatan ekstrim dalam produksi film horor terbarunya yaitu Back Rooms, Foxian. Dimana kalau misalnya sekarang mungkin banyak film yang menggunakan teknologi CGI gitu ya, tapi sutradara yang satu ini justru membangun set fisik raksasa yang seluas 30 ribu kaki persegi atau sekitar 2.500 meter persegi untuk menciptakan pengalaman horor autentik, dan hasilnya bahkan membuat kru sendiri tersesat. Menarik banget ya. Sampai krunya juga ikut tersesat. Itu kira-kira berapa lama untuk proses pembuatan filmnya? Dan film ini merupakan adaptasi dari seri viral YouTube yang terkenal dengan konsep liminal space, yaitu ruang kosong, repetitif, dan terasa salah secara realitas. Dimana dilansir juga dari Wikipedia, Parsons menggunakan Blender untuk mendesain set lalu dibangun secara nyata dalam skala yang besar. Dimana set tersebut sengaja dirancang supaya terasa membingungkan secara psikologis, Foxian. Beberapa kru film yang tergabung dalam proyek ini juga mengungkapkan berulang kali tersesat di dalam set dan sempat kebingungan untuk mencari jalan keluarnya. Dimana struktur ruang yang berulang dan minim penanda ini membuat orientasi menjadi sulit. Bahkan kru yang sudah familiar pun mengaku tetap kehilangan arah. Menarik banget ya, tanpa CGI semua setnya dibuat real. Sampai-sampai krunya juga real tersesatnya.

Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polibes. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polibes disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polibes di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Satu single dari Stila on 7, Jadikan Aku Pacarmu, spesial untuk Anda Foxian, terutama Kayanen yang sudah request, thank you, sudah merequest lagu yang satu ini. Dan Foxian masih ditemenin di Fox Weekend Show selama 3 jam dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Sekarang udah jam 8.30 ya, sudah setengah 9 aja. Jam itu cepet banget berlalu, waktu itu memang gak bakal nungguin kita ya. Jadi lakuin aja apa yang menurut Foxian ingin lakukan sekarang gitu. Dan kalau misalnya nih di rumah pengen melakukan segala sesuatu dengan barang-barang elektronik, ini kayaknya harus hati-hati juga Foxian. Karena ternyata kalau misalnya elektronik nih dipakai terus-terusan atau nyalanya itu keterusan, itu ternyata bisa bikin sistem listrik kerja terlalu berat. Jadi kalau misalnya kita biarin terus-terusan, resiko overheat dan korsleting itu jadi jauh lebih besar juga. Jadi coba dicek-cek yang udah kipas anginnya hidup dari semalaman atau AC-nya atau alat elektronik lainnya, coba untuk dipadamin dulu gitu ya. Selain itu ternyata ada beberapa lagi yang mungkin bisa menjadi pemicu kebakaran ya Foxian, jangan sampai itu terjadi. Jadi selain penggunaan elektronik yang terus-menerus, penggunaan stop kontak extension itu juga menjadi salah satu pengaruh. Karena stop kontak extension itu walaupun praktis, tapi kalau misalnya semua lubangnya dipakai sekaligus, kabelnya itu bisa panas dan memicu korsleting juga. Apalagi kalau misalnya kabel rollnya itu masih digulung saat dipakai, jadi panasnya itu bisa terjebak di dalam kabel itu, Foxian. Kemudian kalau misalnya Foxian menaruh alat elektronik sembarangan, kadang kita nggak sadar gitu ya, naruh alat elektronik terlalu dekat dengan sumber panas atau area yang gampang kebakar. Padahal ini sangat berpengaruh dan berbahaya juga dan bisa memicu masalah kelistrikan. Selain itu, yang terakhir adalah tipe kabel yang nggak sesuai. Jadi kabel listrik itu nggak boleh asal pilih juga. Kalau misalnya ukuran kabel nggak sesuai daya listrik rumah, risikonya itu bisa bikin kabel jadi cepat panas sampai korslet. Dan pemasangannya itu juga harus rapi, jangan sampai longgar ataupun numpuk. Dan itu beberapa yang perlu kita perhatikan ya. Mungkin aja itu menjadi kebiasaan yang sering dilakukan sehari-hari dan bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi coba untuk pelan-pelan menyadari hal tersebut biar lebih aman. Coba cek lagi kebiasaan yang masih sering dilakukan di rumahnya Foxian.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangya-sangya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangya-sangya Skincare.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sangya-sangya produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sangya-sangya. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sangya-sangya yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sangya-sangya Sing Adelawan.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Voice of Sanga-Sanga.

Monet FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat sing ada lawan The Fly, terbang spesial untuk Anda Foxian. Dan kayaknya ini ada yang lagi terbang juga. Kenapa? Karena kalau misalnya Foxian sering mendengar ya sanga-sanga. Ini sanga-sanga semakin terbang tinggi dan semakin bersinar karena selama 2 tahun perjalanan sanga-sanga ini adalah perjalanan yang penuh perjuangan juga ya, pengorbanan dan juga banyak banget hal-hal baik yang berjalan selama 2 tahun ke belakang. Dan di bawah kepemimpinan dari Bunda Riva sebagai founder dan juga CEO sanga-sanga, sanga-sanga ini terus bertumbuh tinggi nih Foxian, menjadi brand herbal wellness Indonesia yang semakin dipercaya oleh masyarakat baik nasional maupun internasional karena udah banyak banget prestasi dan juga pencapaian yang berhasil diraihnya juga. Dan sanga-sanga ini adalah transformasi resmi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto yang pastinya terus dijaga kualitasnya, legalitasnya, inovasi dan visinya untuk masa depan yang jauh lebih besar. Dan tentunya ini semua berkat dukungan dari seluruh mitra ya, reseller, distributor, customer dan juga keluarga besar sanga-sanga yang pastinya terus percaya dan juga berjalan bersama sampai dengan hari ini. Jadi ini adalah awal baru karena kemarin baru aja merayakan second anniversary dari sanga-sanga. Ini awal baru untuk menuju langkah yang jauh lebih besar. Dan kita memang memberikan bukti, bukan janji ya Foxian ya. Udah banyak yang merasakan khasiat nyata dari produk sanga-sanga juga. Dan sekarang ada 2 varian, ada yang klasik dan juga ada yang ultimate. Kalau misalnya Foxian mau kepo-kepo, boleh banget langsung cek aja websitenya di www.sangasanga.id. Dan pastinya kalau misalnya nih Foxian mau cari tahu lebih lanjut lagi, bisa banget untuk official account-nya di @sangasanga_bali. Jadi di sana udah lengkap semua ya. Kalau misalnya ngebahas tentang sanga-sanga juga pasti gak ada habisnya karena banyak banget produk-produk yang pastinya bisa sesuai sama kebutuhannya Foxian. Jadi produk asli itu bisa dicek juga dari kemasannya, pastikan ada foto peracik aslinya yaitu Babe Bambang Pranoto, dan cek harga resminya juga. Kalau misalnya ketemu produk yang harganya nggak sesuai sama harga resmi, harap waspada dan hati-hati, mending yang pasti-pasti aja. Selain itu, Foxian juga bisa langsung kunjungi website-nya juga ya di www.balihealingoil.com dan sangasangaofficial.co.id. Jangan sampai kelewatan update-update seru lainnya dari produk sanga-sanga. Dan banyak juga yang udah menggunakan. Kalau tadi sempat chit-chat juga sama kakak Nita yang katanya coba yang ultimate, ternyata aromanya lebih soft dan lebih suka yang ultimate ya. Jangan lupa untuk gunakan secara konsisten, pastinya manfaatnya juga buat jaga kesehatan kita dan orang-orang tersayang. Jadi pakai terus produk sanga-sanga karena sanga-sanga sing ada lawan.

Satu single dari Coldplay, Viva La Vida, spesial untuk Anda Foxian. Masih ditemenin sama Widya sampai jam 10, 1 jam dari sekarang. Masih ada waktu untuk request lagu, langsung aja di WhatsApp 087-8784-102. Atau bisa juga ke sosial medianya Fox Radio Bali di Facebook, di Instagram 102 FM Fox Radio Bali, dan juga di aplikasi, jangan lupa download gratis di App Store ataupun di Play Store. Nama aplikasinya adalah Fox Radio. Sekarang mau sapa-sapa lagi nih yang udah gabungan. Jadi tadi udah ada beberapa yang Widya sapa dan lagunya udah Widya puterin ya. Ada Ibu Lastri dari Abian Semal Badung yang gabungan. Kemudian ada Kak Anita juga yang tadi sempat chit-chat juga tentang Sanga-Sanga Ultimate. Jadi sebelumnya sempat pakai yang klasik, itu aromanya memang lebih strong. Tapi kalau misalnya yang ultimate, itu aromanya memang lebih soft, Foxian. Jadi yang mau coba, boleh banget untuk coba dari yang klasik ataupun yang ultimate. Terus ada Kakak Dels juga yang gabungan. Kemudian ada Kakak Verly ya, yang tadi juga gabungan pagi-pagi ke pasar. Kemudian ada Cambois juga. Kemudian ada Pak Cakra, ada Made Hendra. Kemudian ada siapa lagi? Kayanian juga masih stay tune sampai sekarang. Ada Kakak Zaki juga yang gabungan dari Renon dan Pasar. Request lagunya Katy Perry yang Last Friday Night sudah kita puterin. Salamnya buat Widya dan Kayuka aja. Terima kasih. Thank you. Ada Kakak Hida juga yang gabungan. 1 million abis ini kita bakal puterin ya untuk Kakak Hida. Katanya semangat morning. Semangat morning juga. Thank you. Kak Widya thank you juga. Kakak Hida sudah gabungan. Kemudian ada Vero yang gabungan. DJ Antoine Holiday, nanti bakal Widya puterin spesial untuk Kakak Vero. Dan juga untuk Foxian yang masih mau request lagu, masih bisa lagi ya. Langsung aja di WhatsApp-nya 087-8784-102. Selain itu bisa lewat aplikasi juga, karena ada fitur live chat dan juga live video streaming. Jadi kita bisa ketemu secara virtual. Yang kepo-kepo, pengen tahu penyiar lagi ngapain sih, boleh banget langsung download aja aplikasinya sekarang juga. Yes, masih ditemenin di sini, dan setelah ini kita mau ngebahas ya satu topik yang pastinya relate untuk kita Foxian sebagai manusia. Karena kadang-kadang kita memang suka untuk melabeli diri sendiri ya. Kalau misalnya Foxian pernah juga melabeli hal-hal yang belum tentu benar atau tidak benar sama sekali, dan itu berpengaruh sama hidupnya Foxian, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Jadi kasih tahu dia ya, pernah atau enggak Foxian melabeli diri sendiri dengan label-label yang negatif.

Station sanga-sanga sing ada lawan. Sugar dari Maroon 5 semoga bisa membuat weekendnya Foxian semakin berwarna bareng Widya di sini cuma di Fox Weekend Show. Show sampai nanti di jam 10 pagi. Sekarang saatnya kita untuk ngopi, ngobrol pagi. Dan seperti pertanyaan yang sudah Widya spill sebelumnya, Foxian pernah gak sih melabeli diri sendiri dengan hal-hal yang negatif? Kalau Widya pernah dan sering banget, jadi saat gagal melakukan satu hal gitu ya, ngerasa atau sering bilang bahwa memang aku adalah orang yang gagal gitu. Atau mungkin Foxian juga pernah merasakan atau berbicara seperti itu sama diri sendiri. Dan ternyata kita harus berhati-hati sama kata-kata yang kita ucapkan sama diri sendiri. Kenapa? Karena kata-kata yang terus diulang di kepala itu lama-lama berubah jadi kenyataan. Jadi harus hati-hati ya. Karena otak kita itu selalu mencari bukti untuk membenarkan apa yang kita pikirkan. Dan identitas kita itu bukan cuma dibentuk oleh pengalaman, tapi cerita yang kita pilih untuk dipercaya. Kalau misalnya Foxian masih sering nih ngomong sama diri sendiri, atau kadang bisa memunculkan identitas yang diam-diam kita ulang terus tanpa sadar gitu ya. Contohnya sering bilang, aku emang orang yang gak percaya diri, aku orangnya overthinking, susah berubah dan gak cukup. Awalnya itu mungkin hanya sebuah kalimat aja Foxian, tapi lama-lama itu bisa jadi cara kita melihat diri sendiri. Hidup kita dan tubuh kita itu mulai sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi harus hati-hati banget. Dan jangan sampai itu menjadi satu realita gitu ya. Kalau misalnya kita terus percaya, kalau misalnya kita adalah orang yang gagal dan kita lebih mudah melihat semuanya, jadi kita lebih cenderung untuk melihat bukti-bukti yang membuktikan bahwa kita memang gagal gitu. Jadi hati-hati dengan apapun kata-kata yang kita ulangi ke diri sendiri setiap harinya, karena identitas kita memang dibentuk dari cerita apa yang kita percaya. Nah, kalau misalnya dengerin tadi ya Foxian membahas tentang label terhadap diri sendiri, kira-kira nih label apa sih yang paling susah Foxian lepas dari diri sendiri?

0: Mbak, kalau ngerokok jangan di jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
2: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
4: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
5: A few moments later.
4: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
4: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
6: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
7: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
8: One, two, FM.

It's gonna be good life. Spesial untuk Anda, Foxian. Semoga bisa menjadi hari yang baik dan hidup yang baik juga. Dan ini adalah salah satu juga good place to know buat Foxian yang pengen cari tempat healing yang tenang dan nyaman di Bali. Jadi Mangulangu Lake ini bisa jadi pilihan kafe yang tepat banget buat Foxian, karena di tempat ini Foxian bisa banget healing sambil nikmatin pemandangan danau yang super asri, nyaman. Dan kalau soal makanan, Mangulangu Lake juga punya menu yang paling lengkap. Kalau misalnya Foxian suka ayam, bebek, seafood, semuanya ada dengan cita rasa yang khas juga. Harganya juga terjangkau, pas tempatnya untuk nongki-nongki, makan bareng keluarga, atau quality time untuk bisa menikmati dan juga merayakan momen spesial, bisa juga ke tempat yang satu ini. Lokasinya ada di Jalan Sawo, nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Jadi jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mangulangu Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga. Jangan lupa mampir ya.

0: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada.

The Best Station sangat-sangat sing ada lawan. Vaksian gak kerasa sudah 55 menit lepas dari jam 9. Dan ini artinya Widi harus pamit undur diri dulu dari Fox Weekend Show. Kita bakal ketemu lagi besok ya, di jam yang sama, jam 7 sampai jam 10 pagi. Pokoknya setiap weekend bakal ditemenin sama Widi ya di weekend pagi. Nanti bakal dilanjutin sama Kakak Tari juga, sudah ready di sini untuk menemani Anda Foxian. Yuhuu, yuhuu, yuhuu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Wanut FM Fox Radio Bali. Thank you untuk yang sudah gabungan di WhatsAppnya Fox Radio Bali, di social media juga, dan juga di aplikasi Fox Radio. Jangan lupa untuk bisa gabungan terus. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Widya pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. Wanut FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Bye Foxian.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sing ada lawan.
1: Hai Foxian, ada Tari Halona di sini. Bakal nemenin selama 3 jam di program Fox Good Vibes setiap hari Sabtu dan Minggu dengan info kuliner, healthy tips, lifestyle, dan entertainment. Jangan ditinggal ya, apalagi bakal muterin lagu-lagu terbaru mancanegara. Dan Indonesia kesayangan Foxian. Selamat mendengarkan.

WNFM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing Adelawan. Selamat pagi. Happy weekend, Foxian. Yes, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang juga ya. Pastinya balik lagi di Fox Good Vibes. Teman nongkrong Anda paling asik dari jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang. Seperti biasa dong, barengan penyiar kesayangan Anda, Tari Halona, yang sudah siap menemani weekend kalian dengan lagu-lagu yang asik, informasi yang seru, cerita-cerita random ya, dan tentunya vibes yang bikin moodnya naik level. So, untuk Anda nih Foxian, yang masih santai-santai aja di rumah, atau yang udah brunch ya, kemudian atau yang sudah OTW healing nih kemana, atau bahkan baru bangun sekarang, tenang, kalian ada di tempat yang tepat. Karena hari ini pastinya kita bakalan punya banyak banget hal-hal seru yang sayang banget untuk dilewatkan pastinya ya. Semua hal bisa kita ceritain di sini, sampai throwback lagu-lagu yang bikin kepala auto goyang sudah Tari persiapkan 3 jam penuh untuk menemani Anda nih Foxian. Dan jangan lupa ya, biasa Tari bakalan tungguin juga joinan Anda. Bisa ngobrol langsung di WhatsApp, di sosial media kita, bisa di Facebook di Fox Radio Bali, bisa juga di Instagram di 102FM Fox Radio Bali, atau di WA ya 087878-4x102, atau bisa juga di streaming aplikasi. Sekalian lihat wajahnya Tari Halona, udah lama gak ketemu, pasti kangen kan? Boleh langsung jalinan di streaming aplikasi kita kalau belum punya, biar bisa tetap dengerin Fox Radio di mana aja dan kapan aja. Download sekarang juga, mumpung free nih Foxian, bisa di App Store ataupun Play Store ya. Ketik aja VOKS Radio, pasti langsung nemu. Nanti kalau sudah download, pilihnya 102FM Fox Radio Bali, jangan pilih yang lain ya. Pokoknya kita seru-seruan sampai nanti di jam 1 siang. Dan sekarang kita bakalan lanjut lagi dengan single yang bisa bikin Anda goyang dan pastinya menemani Anda untuk libur. Udah libur dong ya, dari hari Kamis kemarin. Lumayan nih, long weekend banget.

0: Fox Radio.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Ultimate Sangga-Sangga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sangga-Sangga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sangga-Sangga, sing ada lawan.
5: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang Dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal.

untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malik Aksan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Weekend ini punya planning kemana Foxian di hari Sabtu? Yang masih gloomy ya, secara dari subuh turun hujan yang cukup deras. Bahkan sampai detik ini kayaknya di beberapa daerah masih gerimis-gerimis manja ya. Jadi kemana nih planningnya Foxian? Adakah yang tiba-tiba berubah rencananya karena hujan, karena cuaca yang gak nentu? Yang pasti si weekend enaknya dihabisin dengan nonton ya, maraton. Gak harus ke bioskop, di rumah aja bisa nonton film-film favorit sama keluarga. Terus mungkin pengen staycation, glamping kemana, atau staycation di hotel, memanjakan diri, self reward, boleh. Yang penting ada duitnya, yang penting gak pakai duit orang kan, pakai duit sendiri. Atau weekend itu cocoknya adalah terapi, memakan makanan yang enak-enak ya, balas dendam setelah Senin sampai Jumatnya diet ketat. Boleh kali Sabtu Minggu makan makanan yang enak, tapi tetap tahu batasannya ya Foxian. Dan hari ini ya, Tari punya rekomendasi menu simple tapi dangerous. Dan guys, ini adalah kecintaan sejuta umat manusia ya. Mie goreng, pakai telur ceplok, tambahin cabai rawit, plus es teh manis. Yummy. Atau kalau agak dingin-dingin gini cuacanya, mie kuah enak kali ya. Yang pasti itu bukan makanan Foxian, itu adalah terapi emosional. Atau kalau kalian ini adalah tim ngopi cantik, coba deh kopi susu pakai kroffel hangat. Tuh, nikmat banget pasti ya. Tapi ngomong-ngomong soal makanan nih Foxian, ada satu pertanyaan penting. Pernah gak sih, atau kenapa ya gitu ya, kita lagi makan bareng nih sama temen atau sama pasangan gitu ya, kenapa sih ya makanan punya temen atau punya pasangan kita selalu lebih enak daripada apa yang kita pesan sendiri? Itu sering terjadi loh. Foxian pernah ngalamin gak? Saya sering banget kayak gitu, mesen ternyata punya temen kok lebih enak, punya pasangan lebih enak, mau tekeran, mau ganti gitu ya, boleh gak ditukar menunya? Jadi gimana gitu kesannya ya? Padahal kadang nih Foxian menunya sama, tapi kenapa punya orang itu lebih menggiurkan? Ayo, kenapa? Mungkin karena bumbu utamanya adalah gratis, dibayarin kali ya sama temen ya. Oke, yang pasti hari ini kita seru-seruan ya Foxian. Apapun planning Anda, apapun rencana Anda untuk menghabiskan hari Sabtu ini, yang penting itu adalah hal-hal yang positif, bisa merecharge energi Anda, semangat Anda, bisa membuat Anda tetap sehat, tetap bahagia, sah-sah aja untuk dilakukan ya. Salah satunya adalah dengan mendengarkan musik-musik favorit Anda, dimana lagi kalau bukan di Fox Good Fox.

0: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malipisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Rajang semang, Gek.
3: Rajang semang, mok, Gek.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
3: Niki sampun patut informasine, Mbok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mbok.
2: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
3: Wih, cek luwung niki produknya, Mbok, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mbok.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratan BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Fox Good Vibes.

Bonet FM Fox Radio Bali, sebelum The Best Station, sangga-sangga sing adelawan Markisa miliknya Cinta Laura yang sudah ngebawa kita ke 38 menit lepas dari jam 10 pagi. Hujan-hujan gini, dingin-dingin gini, diangetin, pakai produknya sangga-sangga, pakai minyak balurnya sangga-sangga, pasti enak banget nih Foxian. Badan jadi langsung hangat, ya kan, jadi relax. Dan pas banget nih cuaca kayak gini, pas libur, enak banget buat istirahat, ya nggak sih? Jadi daripada berpikir kemana ya, mending di rumah aja istirahat, mumpung punya waktu buat istirahat. Jangan sampai nanti ngeluh, gak ada waktu buat tidur, kurang banget waktunya buat istirahat, pas punya waktu gak dimanfaatin dengan baik, ya kan? Tapi kalau sekarang Anda ngerasa setelah dicek-cek, aduh tari gimana nih, produknya sangga-sangga mulai menipis, kalau mau masak sekarang takut minyaknya gak cukup. Ya udah Foxian, datengin aja Kimia Farma terdekat dari rumah Anda. Apalagi masih ada loh promo spesial sampai 30 Juni 2026 kalau Anda beli produknya sangga-sangga di Kimia Farma terdekat dari rumah Anda. Promonya menarik banget nih, beli 3 minyak balur klasik atau beli 2 minyak balur ultimate ataupun beli 1 botol minyak tanamilah tanahmu klasik atau ultimate, itu bisa mendapatkan gratis 1 pieces natural cream. Jadi untuk massage bisa, dapetin natural creamnya sebagai moisturizer atau pelembab untuk wajah Anda juga komplit banget kan? Jadi gak perlu bingung lagi nih Foxian, sekarang cari produknya sangga-sangga yang asli. Di mana sih tari? Nah tersedia di Kimia Farma di seluruh Indonesia. Sekali lagi ya, beli 3 minyak balur klasik atau beli 2 minyak balur ultimate ataupun beli 1 botol minyak tanamilah tanahmu klasik atau ultimate, gratis natural cream. Buruan Foxian, karena periodenya ini promonya berlaku sampai 30 Juni 2026 aja. Dan pasti kalau Anda belinya di Kimia Farma, dipastikan itu adalah produk sangat-sangat asli, dan yang asli pastinya hanyalah racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Duh, capek juga ya beresin kamar.
1: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
0: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
1: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
0: Emang nggak jauh dari Renon?
1: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
0: Ada treatment apa aja emang?
1: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
0: Harganya affordable nggak?
1: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
0: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
1: Gas.
2: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
3: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-Sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-Sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
5: Fox, good vibes.

Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangga-sangga, sing adalah lawan. Senin sampai hari Rabu kemarin deadline ya. Untungnya kami sudah mulai libur. Syukur banget bulan ini banyak banget long weekendnya nih Foxian. Jadi jangan disia-siakan ya. Harus bisa membuat Anda lebih banyak istirahat, lebih banyak healing, lebih banyak happy. Biar gak suntuk, biar gak penat, biar gak sesak, biar gak penuh rasanya dada dan juga kepala ini ya. Tapi kalau misalnya ternyata long weekend yang sekian kali di bulan Mei ini masih terasa kurang, masih ada aja ya, aduh tari kok masih sumpek, masih sesek rasanya, pengen sesuatu yang bisa melampiaskan segala emosi amarah dan juga capek dikejar deadline terus ya, capek dikejar disuruh nikah sama orang tua. Sesek banget rasanya ini tari, pengen menumpahkan semuanya. Gimana ya caranya? Kenapa gak coba aja berenang Foxian, daripada melakukan hal yang enggak-enggak, hal yang aneh-aneh gitu ya. Yang positif-positif aja, berenang sambil olahraga, sambil bisa relaksasi. Nah, dan ternyata memang ya berenang itu bukan cuma bikin badan jadi lebih bugar, tapi berenang juga punya efek relaksasi yang luar biasa untuk kesehatan mental Foxian. Jadi secara ilmiah, aktivitas di air itu bisa memicu pelepasan hormon endorfin ataupun hormon bahagia yang bisa membantu menurunkan stres dan juga bikin mood jadi lebih baik. Belum lagi sensasi air dan juga gerakan renang yang ritmis ya, yang membuat tubuh jadi lebih rileks, bahkan efeknya mirip dengan meditasi. Makanya gak heran kalau habis berenang pikiran kita jadi lebih fresh, fokus, dan lapar biasanya ya. Dan menariknya lagi nih Foxian, tren hidup sehat ini juga makin berkembang di Indonesia melalui berbagai kompetisi dan juga komunitas renang ya, yang mendukung gaya hidup aktif dan juga positif gitu. Jadi kalau weekend ini Anda benar-benar butuh healing yang sederhana sambil bisa menyehatkan badan, jadi sehat fisik, sehat mentalnya juga, mungkin waktunya Anda coba berenang ya Foxian. Ya kalau biasanya berenangnya selalu sore atau malam, boleh kali sekarang dicoba berenang pagi, karena kadang yang kita butuhkan itu, yang dibutuhkan sama tubuh dan juga pikiran gitu ya, sedikit waktu Foxian untuk kembali tenang. Jadi gak harus hal-hal yang heboh, yang hedon, yang mahal, yang simple seperti berenang aja bisa loh, wajib dicoba ya Foxian.

0: Radio Bali, simply the best station.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok Sanga-sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-sanga Hospitality.
2: Folks, good vibe.

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih bareng Antari Halona di program kesayangan Anda setiap Sabtu dan juga Minggu jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang. Apalagi kalau bukan Fox Good Vibes. Anyway, akhir-akhir ini cuaca emang lagi sering banget gak ketebak ya, Foxian. Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Kayak hari ini tiba-tiba hujan banget nih sampai sekarang. Tapi tahu gak sih, Foxian, selain membuat suasana jadi lebih adem, suara hujan itu ternyata punya efek menenangkan loh ya untuk pikiran manusia. Jadi secara psikologis, suara rintik hujan itu bisa ngebantu tubuh jadi lebih rileks karena menghasilkan efek white noise alami, Foxian. Makanya banyak ya orang yang merasa lebih nyaman tidur atau lebih fokus saat hujan turun. Dan selain itu, aroma tanah setelah hujan atau yang dikenal dengan istilah petrichor itu juga dipercaya bisa memicu rasa tenang dan juga nostalgia. Makanya gak heran kalau hujan-hujan tuh biasanya bawaannya tuh kangen sama seseorang, ya kan? Pengen langsung ketemu sama siapa gitu ya. Dan walaupun suasana hujan itu sering banget bikin mager dan pengennya rebahan terus, jangan lupa Foxian tetap harus jaga kesehatan. Karena cuaca yang berubah-ubah itu juga bisa bikin daya tahan tubuh jadi menurun ya. Jadi untuk Anda

0: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
1: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
2: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
3: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
2: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang Mama nggak tahu apa ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar? Mana getel lagi?
4: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang di

0: upload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di apotek Kimia Farma, apotek K2.

0: Tenga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Fox Good Vibes.

Wadah FM, Fox Radio Bali, sembilan Dubai Station, sangat-sangat sing adelawan. Foxian, siapa yang udah gak sabar menyambut kemeriahan FIFA World Cup 2026? Yes, Piala Dunia tahun 2026 bakalan jadi sejarah baru nih Foxian, karena untuk pertama kalinya bakalan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan menariknya lagi ya, jumlah peserta juga bertambah jadi 48 negara. Jadi pertandingannya dipastikan bakalan makin seru dan juga semakin penuh dengan kejutan. Apakah Anda sudah mulai berpikir siapa jagoan Anda nih Foxian di tahun ini? Dan kalau ngomongin World Cup, tentu ya nggak komplit kalau nggak ada soundtrack ikoniknya. Dan kabar serunya, Shakira itu kembali dipercaya nih Foxian untuk membawakan soundtrack resmi World Cup 2026 lewat lagu yang berjudul Die Die bersama dengan Burna Boy. Dimana kata Die Die sendiri diambil dari ungkapan ya yang menggambarkan semangat untuk terus maju, bangkit, dan merayakan kebersamaan. Makanya lagu ini tuh punya nuansa yang energik, penuh semangat, dan sangat identik dengan euforia sepak bola dunia. Kalau fansnya Shakira udah pasti bilang, emang kalau gak ada Shakira, World Cup itu gak komplit. Kan kemarin sempat ganti ya, sempat jadi Jungkook ya kan. Dan sekarang kembali lagi tahtanya kepada Shakira. Tapi dengar-dengar BTS juga bakalan tampil loh di opening ceremony-nya FIFA World Cup. Pasti bakalan semakin seru, ada Shakira, ada BTS, dengar-dengar juga bakalan ada Lisa, ada Madonna, ada Taylor. Waduh, semua opening line-nya kece-kece badai. Tapi emang ya, tetap orang-orang selalu membandingkan, gak sekece Cup of Life-nya Ricky Martin gitu ya, gak selegendaris Waka Waka. Tapi kalau menurut kalian setelah dengerin lagunya, apakah Die Die bakalan sesukses Waka Waka atau malah melebihi? Mari kita dengarkan langsung.

0: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemi Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Foxian yang sudah pakai produknya sangga-sangga sekian lama pasti gak pengen kan ya berpaling ke lain hati, karena emang sebagus itu dan sebermanfaat itu Foxian produknya sangga-sangga. Jadi kalau Anda adalah pengguna baru atau baru mau memulai menggunakan produk sangga-sangga, hati-hati. Karena dijamin gak bakalan bisa beranjak ke produk yang lain, Foxian. Karena emang sangga-sangga itu the best banget ya. Apalagi sekarang nih, karena semakin sayang sangga-sangga sama Foxian. Sekarang sangga-sangga kembali nih menghadirkan produk terbaru, yaitu Ultimate Sangga-sangga yang pasti hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian. Kalau mungkin selama ini Anda taunya sangga-sangga itu adalah minyak balur aja, tapi sekarang gak cuma minyak balur, udah banyak loh produknya sangga-sangga yang lain nih Foxian yang bisa Anda pergunakan juga untuk memanjakan tubuh Anda. Jadi sangga-sangga tuh sekarang tersedia dalam berbagai varian ya, mulai dari minyak balur, sabun, bubuk sangga-sangga, hand and body lotion, sampai skincare. Semuanya ada. Dan khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sangga-sangga itu menggunakan 140 bahan alami pilihan yang diracik khusus ya untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi pada tubuh Anda. Ditambah dengan aroma lembut, sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran serta sensasi hangat saat dibalurkan di tubuh, otomatis bikin tubuh terasa lebih rileks setelah aktivitas padat nih Foxian. Dan juga ditambah dikemas dengan tampilan modern dengan aroma yang segar, tapi pastinya tetap ya mempertahankan kualitas herbal khasnya sangga-sangga yang sudah terpercaya. Jadi untuk informasi lebih lengkap mengenai produk-produknya sangga-sangga apa aja sih, apalagi yang ultimate gitu ya, atau pengen beli produknya bisa di mana? Langsung aja ke sini ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau bisa pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi bisa pesan di 081-993-100-102. Buruan order sekarang juga nih Foxian, dijamin manfaatnya luar biasa, gak hanya untuk Anda tapi juga untuk sekeluarga bisa dipakai bersama-sama ya. Yang pasti sangga-sangga sing ada lawan.

Monitor FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sanga-sanga sing adelawan. Saat kubenci dunia dan seisinya for revenge, jangan saling membenci Foxian ya. Mending kita happy-happy, kita tabur kebaikan, kita taburi hidup kita ini dengan cinta dan juga kasih sayang ya. Biar hidupnya lebih tenang, lebih aman, lebih damai. Karena kalau dipenuhi dengan kebencian, nanti hidupnya aduh acak-adul nanti ya. Jadi kalau yang bisa diubah menjadi hal-hal baik, menjadi cinta, mending kita ubah aja. Mending kita sapa-sapa yang sudah menabur cinta dan kasih sayang dari jam 10 pagi tadi ya, barengan Tari Halona. Selamat pagi untuk Kak Pasek Sugiana di seputaran Monang Manin. Terima kasih sudah menyapa Tari pagi hari ini. Ada juga, ini siapa nih, gak ada namanya kak. Kalau mau nyapa Tari kasih tahu juga namanya ya, biar bisa disapa balik, oke? Selamat pagi untuk Kak Gus Ade di seputaran Tabanan yang sudah request lagunya Elias James. Tari sudah siapkan ya, ntar lagi diputerin spesial untuk Anda. Selamat pagi juga untuk Kak Tupurwe di seputaran Sesetan, absen siang katanya Kak Tari, oke? Selamat bertugas aja buat Kak Tari Halona. Terima kasih juga Kak Tu sudah joinan. Jangan lupa makan siang sebentar lagi ya. Terus ada juga Kak Made Hendra Saputra di Tabanan, kirim salam buat diri sendiri aja, katanya yang lagi ngeteh. Emang suasana kayak gini, ngeteh hangat sama pisang goreng hangat tuh enak banget Kak Hendra. Boleh kali dikirim ke sini. Selamat pagi juga untuk Kak Ketut Karnate, requestannya Charlie Put, ditunggu ya, ntar Tari putarkan, oke? Okay? Ada juga Bu Lastri, One Direction-nya Tari cek dulu, kalau bisa ke play, ntar Tari play spesial untuk Bu Lastri ya. Ada juga Kak Kade Afika. Tadi Blaster Jacks-nya udah Tari puter loh, mau lagu yang lain kah? Mau Adele katanya, baiklah. Kalau katanya Kak Kade Afika nih, kurang energik katanya lagunya Shakira yang baru ya, jauh lebih energik yang waka-waka. Nah, pro kontra mulai berdatangan. Halo, selamat pagi menjelang siang juga untuk Kak Stefani Carmelita. Terima kasih sudah joinan. Ada juga Kak, siapa nih, ada Kak Dias Gibran. Selamat siang Kak Tari, masih mengetik. Tari tunggu. Dias Gibran hadir dari Jalan Bineka Jati Jaya nomor 58 Tuban Kuta. Kak Dias di Tuban Kuta lagi hujan atau lagi cerah kah? Boleh dong di spill informasinya, siapa tahu ada yang mau lewat ke Kuta, biar udah siap-siap ya. Kak Dias, untuk tip X-nya Tari gak bisa puterin yang itu. Kalau mau tip X yang please, please, please, bisa Tari puterin, oke? Okay? Terus ada juga Kak Wayan Widiyati. Ngetiknya lama amat Bu, ujung-ujungnya gak jadi ngetik nih. Selamat siang ya, siang Kak Tari, katanya salam kenal dari Mengui. Habis jemput busung ke Sibang, lanjut ngukir sambil dengerin radio kesayangan. Asik. Mau requestnya Bruno Mars, kirim salam buat semua Foxian, buat Kak Tari semangat siaran. Semangat juga ngukirnya. Mari kita balik ke single, jangan kemana-mana ya, stay tune terus.

untuk kita perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Balik lagi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih barengan Tari Halona ya, Foxian, untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Masih di Fox Good Vibes sampai nanti di jam 1 siang. Anyway, sudah waktunya buat makan siang nih Foxian. Tinggalkan sejenak rutinitas Anda, nikmati dulu makan siangnya ya. Jangan sampai cacingnya pada demo, entar mahnya kambuh, asam lambungnya naik, gak enak kan ya. Nanti malah gak bisa menikmati weekend. Jadi mumpung jam segini, break dulu lah ya. Nikmati masakan istri tercinta, masakan mama tercinta, atau bahkan Anda lagi nyoba resep baru hari ini. Selamat menikmati bersama dengan keluarga ya. Dan Foxian, pernah gak sih Anda melihat ada orang atau mungkin ada guru Anda gitu ya, kayaknya dari SD gurunya segitu-gitu aja, muridnya udah jadi guru juga mantan gurunya masih segitu-segitu aja. Atau mungkin Anda ada ngeliat tetangga kok awet banget ya, atau artis-artis gitu kan, aduh kok masih ganteng, masih cantik, masih kinclong. Jangan langsung negatif thinking ya Foxian, bukan berarti itu suntik botox atau plastik surgery gitu ya. Bisa jadi dia memang pola hidupnya sehat, mengkonsumsi makanan yang sehat-sehat dan yang segar-segar, yang fresh gitu ya. Ternyata salah satu kuncinya memang benar nih Foxian, biar tetap tampil fresh, awet muda, cantik, tampan, itu adalah di pola makan, khususnya dari senyawa yang bernama flavonoid. Jadi flavonoid ini Foxian banyak ditemukan di buah, sayur, kacang-kacangan sampai teh ya. Dan senyawa ini dikenal sebagai antioksidan yang membantu melawan stres oksidatif dalam tubuh yang berhubungan dengan penuaan dan juga berbagai penyakit seperti jantung dan juga stroke. Dan menariknya, penelitian terbaru dalam American Journal of Clinical Nutrition 2025 itu menunjukkan bahwa pola makan tinggi flavonoid atau flavo diet itu bisa mendukung penuaan yang lebih sehat, termasuk menjaga fisik dan juga kesehatan mental agar tetap stabil. Lalu dari mana ya kita bisa mendapatkannya si flavonoid ini Foxian? Mudah banget, bisa dari buah kayak blueberry, jeruk, apel, cherry, sampai coklat hitam, juga sayuran seperti kol ungu, bawang bombay, bahkan teh hijau juga ada loh kandungan flavonoidnya.

Jadi Foxian ternyata menjaga tubuh tetap fit dan juga pikiran tetap fresh bukan cuma soal olahraga atau gak punya hutang gitu ya. Kan banyak orang yang bilang ya, kalau beban pikiran stressful pasti bikin cepet keriput, cepet tua ya kan. Tapi gak cuman itu aja, tapi juga soal apa yang kita pilih di piring kita setiap hari. Artinya apa yang kita makan, apa yang masuk ke dalam tubuh kita nih Foxian. Jadi biasakan makan makanan yang sehat dan juga mengandung flavonoid ya. Karena penuaan yang sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang kita lakukan hari ini. Umur boleh tua, tapi wajah tampang jangan dong.

0: Saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan.

Fox Radio Bali, sembilan Base Station, sangat-sangat sing adelawan. Fox Ian, tari mau ngingetin nih ya tentang reward umroh bersama dengan sangat-sangat. Ingat ya, periodenya berlangsung sampai tanggal 1 Desember 2026 aja. Jadi buruan, apalagi caranya sekarang sudah semakin gampang. Ingat ya, dicatat caranya. Pertama-tama kumpulin dulu nih 9 kotak packaging minyak sanga-sanga varian balur atau tanamilah tanahmu klasik ataupun ultimate ukuran 100 mili. Dan catatan pentingnya nih Foxian, kemasannya itu wajib ya dikunting menjadi 2 bagian dan produksinya di atas tahun 2024. Terus jangan lupa lampirin juga fotokopi KTP Anda, sertakan nomor telepon yang masih aktif, tulis nama lengkap dan juga alamat lengkap. Dan pilih juga nih kategorinya, apakah Anda karyawan, konsumen, ataukah sangasian. Terus kategori peserta tadi ini Anda tuliskan di amplopnya, oke? Kalau ngerasa semuanya udah lengkap, syarat-syaratnya udah benar semua, bisa langsung dikirim ke sini, ke Fox Radio Bali, atau bisa juga ke pabriknya Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Pokoknya ingat Foxian, buruan dikirim sebelum kelewatan periodenya ya, sampai 1 Desember 2026 aja. Dan packagingnya ingat wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya di atas tahun 2024. So, Foxian, semakin banyak Anda mengirim, tentu ya, semakin besar peluang Anda untuk menang. Jadi buruan dikirim sebanyak-banyaknya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga, Desa Babakan, Gianyar, Bali.

0: Geng Ada Lawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

1FM Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing adelawan. Pernah gak sih Foxian, Anda ngerasa sudah pakai outfit yang rapi, yang kece, tapi kok vibesnya biasa aja ya? Atau bahkan Anda jadi ngerasa kok gak pede makainya? Ternyata bukan cuma model dan bahan baju yang penting nih Foxian. Warna itu juga punya pengaruh besar ke kesan pertama kita di mata orang. Jadi dalam psikologi warna, ada beberapa warna nih yang kalau terlalu dominan itu malah bisa ngebuat tampilan kita jadi terlihat kurang stand out. Apalagi di momen-momen penting ya, kayak interview kerja, meeting sama klien, ketemu gebetan, ya kan? Misalnya aja nih ya, abu-abu muda yang terlalu sering dipakai itu bisa terkesan terlalu menyatu dan kurang menonjol. Lalu warna krem yang emang klasik tapi kadang dianggap terlalu aman atau kurang berani tampil beda, Foxian. Pink pucat ya, itu juga bisa terlihat terlalu lembut sampai mengurangi wibawa. Sementara kuning pudar bisa kehilangan energi optimisnya. Bahkan ya, coklat tua yang terlalu gelap itu juga kadang memberikan kesan kurang fresh. Dan outfit serba hitam kalau berlebihan bisa terlihat terlalu tertutup. Jadi orang takut buat menerobos masuk kan. Tapi bukan berarti warna-warna ini harus dihindari ya Foxian. Bukan berarti nggak boleh dipakai, berarti tarik, nggak gitu. Jadi kuncinya adalah keseimbangan. Misalnya ya, kalau Anda suka pakai hitam-hitam kayak saya, langsung contoh nyata ya, menambahkan aksen warna atau aksesoris biar tampilan tetap hidup dan percaya diri itu bisa. Misalnya pakai kalung warnanya merah atau gold gitu kan, pakai bando, pakai bandana. Ya di mix and match aja nih Foxian. Karena pada akhirnya outfit terbaik bukan cuma soal warna, tapi gimana Anda membawanya gitu ya. Gimana Anda sebagai pribadinya kalau outfitnya udah kece, badai, branded, tapi Andanya malu-malu, ya udah gak bakal kelihatan mahal itu outfitnya. Jadi kalau kata orang-orang mah tergantung siapa yang pakai juga gak sih.

0: polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
7: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget.
6: Males, ribet ah. Loh, belum tahu villa yang ini? Villanya Sanga-Sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
7: Di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbekyuan dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
6: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
7: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
6: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
7: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
6: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
8: Sinta Dewi Vilas, part of Sangasanga Hospitality.
9: Fox Good Vibes.

Upgrade your game with 107.7 Fox Radio Bali. Ya, kok mepet sih di jam 1, gak berasa ya Foxian 3 jam itu ternyata sebentar. Pokoknya terima kasih ya untuk Anda yang sudah menemani Tari Halona dari jam 10 pagi tadi. Dan semoga apapun yang Tari hadirkan bisa membuat hari Sabtu Anda jadi semakin menyenangkan dan juga jadi semakin komplit. Pokoknya selamat menikmati weekend Anda bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman, ataupun memilih me time, bebas, sah-sah aja biar tetap sehat fisik dan juga pikiran ya. Selamat malam minggu juga buat yang mau malam mingguan nanti, persiapkan diri Anda karena cuacanya nampaknya bakalan hujan terus nih sepanjang hari. Dan tetap jaga kondisi bagi yang ada di perjalanan atau mau on the way sebentar lagi, hati-hati di jalan ya. Utamakan keselamatan bukan kecepatan. Kalau begitu langsung saja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Tari Halona pulang dulu, mau makan siang dulu. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102.7 Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing adelawan. Sampai ketemu besok, Foxian. Dadah!

Bali Simply the best station sangat-sangat sing adalah one. Hai Foxians, selamat siang. Happy weekend. Gak kerasa ya, kita sudah memasuki weekend. Yang dimana itu artinya suaranya baby udah mulai muncul nih ya di siang hari ini Foxians. Terpantau nih, siang hari ini gak sepanas siang-siang pada hari-hari sebelumnya gitu ya. Hari ini terpantau cuacanya rada-rada gloomy gitu, mendung-mendung menjelita ya. Mataharinya agak ngintip-ngintip, gak terlalu yang nyorot banget ya, kayak lampu sorot. Semoga dengan cuaca yang kayak gini kita bisa menikmati hari Sabtu kita gitu ya kan, weekend kita dengan sangat maksimal tentunya Foxian ya. Gimana kabarnya sejauh ini Foxian sampai dengan siang hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya dan bahagia selalu juga. Udah memasuki pertengahan bulan nih, gimana? Gimana apanya baby? Gimana ya perkembangan dong dompetnya? Supaya kita gak terlalu kepikiran gitu ya soal perdompetan duniawi dan pertengahan bulan ini sih nih, gabungan aja bareng baby ya supaya melepaskan gitu ya, sejenak melupakan permasalahan yang ada gitu. Yang mau gabungan bareng baby boleh banget dong ya, gabungan bareng baby Jasmine di sini melalui live chat di aplikasi Fox Radio Bali. Untuk anda yang udah punya aplikasinya langsung aja di download, udah punya di download lagi, yang udah punya aplikasinya langsung aja dikirim, kirimkan salam-salam, request lagunya, boleh banget ya. Untuk anda nih yang belum punya, baru di download dulu ya, di Play Store ada, di App Store aja. Ketik aja VOKS RADIO, nanti akan muncul aplikasinya, langsung aja download supaya bisa gabungan di sini ya. Dan anda juga bisa banget gabungan melalui WhatsApp di 087878x102. Dan gak lupa juga ya, zaman sekarang itu in this situation gitu kan, apa-apa tuh pasti di share di sosial media supaya tetap up to date juga nih Foxian. Jangan lupa di follow Instagramnya ya di 102FM Fox Radio Bali, dan juga di Facebooknya di Fox Radio Bali. Cuaca udah oke banget nih untuk kita melakukan kegiatan, melanjutkan kegiatan, atau mungkin ada yang mau bersantai ria aja, atau mungkin ada yang mau push kerjaan, atau mungkin ada yang melakukan kegiatan lain ya. Pokoknya semua kegiatan bakal baby temenin sampai nanti pukul 4 sore tentunya di break time.

0: Ge, enggalin mah saya ge, atau hen boge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
1: Ge boge, antos dumun. Niki ge karima saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
2: A few moments later.
0: Ge, ada cak mekelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
1: Moge, Niki, jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
0: Mimi, jeng uleng tuni makelo saja nulian Niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara Niki. Niki, gelah moge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hija-hija jak tempelur ruwet untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili untuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane langsung ke mantan.

0: 02 sanga-sanga Seng Adelawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Vestation sangat-sangat sing adalah one Trevor Campbell with I'm Ready. Baby juga udah ready banget ya untuk menghadapi weekend pada siang hari ini. Cuaca udah mulai terang lagi. Tadi rada-rada gloomy, enakan gitu ya. Enak dipakai berkegiatan. Adapun mungkin yang mau bocican, bocian cantik itu tadi enak. Sekarang agak mulai panas lagi, tapi nggak apa-apa. Dinikmati aja, disyukuri aja gitu kan. Yang mau berkegiatan hari ini dipersiapkan juga tenaganya, fisiknya, mentalnya juga gitu ya. Karena in this situation semuanya harus dipersiapkan ya. Dan yang pastinya harus dipersiapkan dengan sangat matang itu adalah skincare ya. Apalagi untuk para cewek-cewek, skincare is number one. Apalagi sekarang nih ya, sudah ada sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate nih produk dengan racikan yang lebih ultimate lagi untuk skin Anda gitu ya. Yang mungkin sudah diajak dar-der-dor seharian, perlu banget yang namanya produk sangat-sangat di starter pack kehidupan Anda. Tapi harus tetap waspada loh ya sama yang namanya produk palsu. Karena produk asli ini dari Babe Bambang Pranoto itu hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Jadi untuk make sure keaslian produknya supaya gak salah beli juga, dan juga pengen tahu info harga resminya, boleh banget langsung aja mengunjungi Instagramnya di @sanga_sanga_bali atau di websitenya di www.balinghealingoyou.com dan di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga sing adalah one.

0: Time.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
5: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mawinan setiap dia ngerasa kenyal, dia selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

Rotu FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one Good Charlotte with I Don't Wanna Be In Love. Special untuk Anda di Foxian ya, di siang hari ini. Semoga terhibur dengan lagu yang sudah dihadirkan. Dan sekarang Baby mau menghadirkan dua lagu fresh release kita pada siang hari ini Foxian. Satu buah lagu dari lagu Indonesia dan satu buah lagu lagi dari lagu mancanegara. Kira-kira lagu apa ya yang menjadi fresh release kita pada siang hari ini? Tanpa babi bu bebo lagi, tanpa berlama-lama lagi supaya gak makin kepo, dan langsung aja dengerin lagunya ya. Ini dia.

Ibhita kembali merilis lagu terbarunya yang berjudul Berusaha di Bawah Hujan yang resmi dirilis pada hari Jumat 15 Mei 2026. Wow, benar-benar fresh banget sih ini ya. Jadi lagu ini merupakan salah satu lagu yang dirilis dalam album barunya dan terpilih menjadi nama album tersebut. Jadi album ini berisi deretan lagu yang menggambarkan perjalanan emosi manusia saat menghadapi cinta, kegagalan, dan juga harapan. Jadi lagu ini menggambarkan tentang kesetiaan dan kesiapan seseorang untuk tetap hadir di tengah keadaan sulit maupun ketidakpastian di dalam hidup ini. Dalam rilis yang udah diposting oleh Ibhita sendiri menghadirkan aransemen yang lebih personal dan sentuhan pop modern. Jadi kolaborasinya bersama produser Enrico Octaviano juga membuat warna musik dalam album ini tuh terasa lebih hangat ya, dan juga emosional tentunya dibanding karya-karya sebelumnya. Lirik lagu ini menggambarkan perjuangan seorang untuk tetap berjalan meski berada dalam situasi yang gak mudah. Hujan dijadikan simbol dari kesedihan, rasa takut, dan keraguan yang sering hadir dalam perjalanan hidup manusia. Jadi melalui lagu ini, Foxian, Ibhita ingin menyampaikan pesan bahwa setiap orang itu memiliki proses untuk bertahan dan menerima keadaan hidupnya. Ia juga menunjukkan bahwa perasaan rapuh bukanlah kelemahan, melainkan kebahagiaan dari perjalanan untuk tumbuh menjadi lebih kuat lagi. Wow, lagu fresh release kita pada siang hari ini benar-benar fresh banget ya, karena baru aja dirilis resminya tuh di hari Jumat kemarin di tanggal 15 Mei 2026. Definisi fresh release yang sangat fresh banget ini ya Foxian ya. Wow, lagunya juga enak banget untuk Anda mungkin yang sedang butuh semangat gitu. Cocok banget nih dengerin lagu ini supaya bisa membangkitkan semangat hidup Anda lagi gitu kan. Dan itu dia Foxian, lagu fresh release kita dari lagu Indonesia hadir dari Ibhita, Berusaha di Bawah Hujan. Dan selanjutnya, Bibi akan menghadirkan lagu fresh release kita dari lagu Mancanegara. Lagu apa ya yang menjadi fresh release kita dari lagu Mancanegara? Kita langsung aja deh dengerin nih lagunya.

Mark and Jarvis featuring Ed Sheeran baru saja mengudara untuk Anda. Ini Foxian yang menjadi lagu fresh release kita dari lagu Mancanegara. Wow, duet maut nih ya. Jadi lagu ini tuh secara garis besar tuh menceritakan tentang seseorang yang ingin mempertahankan momen bersama orang yang dicintainya seolah waktu bisa berhenti untuk mereka berdua aja. Jadi lagu ini dipenuhi suasana yang intim, hangat dan juga emosional tentunya Foxian. Dimana tokoh dalam lagu ini meminta orang tersebut untuk tetap tinggal bersamanya seenggaknya untuk satu malam aja. Jadi ia rela berkompromi dan melakukan apa aja demi merasakan kedekatan itu nih Foxian. Ada perasaan juga nih bahwa saat bersama orang tersebut semua rasa takut, keraguan, kekacauan hidup terasa menghilang untuk sementara. Oh, jadi poinnya ini adalah lagu bucin ya. Ya, Foxian, lagu-lagunya keren-keren banget ya pada siang hari ini Foxian. Lagu Mancanegara sudah Bibi hadirkan, hadir dari Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeat, dan lagu Indonesia hadir dari It Gitaf berusaha di bawah hujan. Luar biasa banget kedua lagu fresh release kita pada siang hari ini ya. Dan pastinya kedua lagu ini sudah bisa Anda request di 102 FM Fox Radio Bali untuk menemani hari-hari Anda. Sampai berjumpa di fresh release berikutnya.

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Seng-seng-seng adalah Wan. Chris Pati, mengenangmu. Spesial untuk Andani Foxian yang sekarang cuma bisa mengenang ya, karena udah gak bareng-bareng lagi. Yang sabar ya, yang sabar. Gak apa-apa kok dikenang aja. Perlu waktu kok untuk melupakan, mengikhlaskan tuh emang perlu waktu gitu ya. Jadi sekarang cuma bisa mengenang ya, udah dinikmati aja kenangan-kenangan itu ya. Tapi siapa nih dari Foxian yang suka banget makan pisang? Karena emang ini comfort food banget sih ya. Salah satu buah yang orang mana sih yang gak suka pisang gitu kan. Udah rasanya enak, terus simple juga, cepet bikin kenyang juga gitu ya Foxian ya. Tapi ternyata ada manfaat pisang yang mungkin gak banyak kita tahu ya Foxian ya. Jadi pisang ini bisa mengontrol berat badan hingga jaga kesehatan ginjal loh. Jadi manfaat pisang itu sebetulnya banyak banget ya. Bisa menahan lapar juga. Untuk Anda yang lagi program diet juga bisa cocok banget nih makan pisang ya. Karena satu pisang itu udah bisa bikin kenyang ya Foxian. Tapi ada manfaat lain nih. Yang pertama itu ada mengontrol berat badan. Jadi pisang sendiri itu kaya akan serat yang memberikan rasa kenyang lebih lama. Selain itu, pisang mentah atau pisang setengah matang mengandung palti resisten yang membantu menekan nafsu makan, sehingga sangat baik banget untuk program diet. Selanjutnya, pisang juga bisa menjaga kesehatan ginjal, yang dimana kandungan kalium tinggi dalam pisang sangat penting untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal dan membantu mengontrol tekanan darah yang secara nggak langsung nih ya bisa melindungi ginjal dari kerusakan. Selanjutnya, pisang sendiri juga bisa meningkatkan kesehatan jantung. Kalium dan magnesium dalam pisang berperan besar dalam menjaga detak jantung tetap stabil dan menurunkan risiko tekanan darah tinggi atau hipertensi serta stroke. Pisang juga bisa melancarkan pencernaan. Jadi serat larut atau pektin dalam pisang itu bisa membantu melunakkan feses dan melancarkan buang air besar. Pisang juga bertindak sebagai prebiotik yang memberi makan bakteri baik usus ya, Foxian. Dan last but not least ya, pisang itu bisa menjadi sumber energi yang instan. Pisang mengandung 3 jenis gula alami yaitu sukrosa, fruktosa dan juga glukosa serta karbohidrat yang memberikan dorongan energi dengan cepat. Jadi inilah alasan kenapa pisang ini sering banget dikonsumsi sebelum atau sesudah olahraga. Seperti yang Bibi bilang di awal ya, pisang tuh benar-benar yang namanya comfort food banget ya Foxian. Bisa dimakan sebelum atau setelah olahraga. Jadi benar-benar bisa dimakan di segala kondisi gitu bahasanya.

0: staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga-Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

0: The best station sangat-sangat sing adalah Wan. Three Doors Down with Here Without You. Special untuk anda Foxy yang lagu ini baby hadirkan, semoga bisa terhibur ya dengan lagunya. Dan setelah ini kita akan masuki segmen yang akan mengulik-ngulik kebudayaan yang ada di Bali. Udah tahu dong ya kita akan masuk ke segmen apa. Dan kali ini baby akan membahas salah satu tarian yang ada di Bali dong. Di segmen apa lagi kalau bukan di segmen Around Bali.
1: Mau tahu budaya di Bali ada apa aja? Only on Around Bali.
0: Oke, Foxian, di siang hari ini di segmen Around Bali, Baby akan membahas salah satu tarian yang ada di Bali. Dan tentunya Foxian pasti udah pada tahu dong ya, apalagi warga Bali nih Foxian ya. Yang akan Baby bahas pada siang hari ini adalah tari joget bumbung. Udah pada tahu dong ya. Jadi tari joget bumbung ini merupakan salah satu tarian nih dari Bali yang cukup mendapatkan atensi nih Foxian ya. Terlepas dari kontroversinya sendiri, joget bumbung sendiri merupakan tarian yang lekat dengan kehidupan masyarakat karena kelap kali dipentaskan pada upacara keagamaan, namun lebih tepatnya itu pada acara yang berkaitan dengan hiburan masyarakat yang ada di Bali. Hal ini menjadikan tari joget bumbung sendiri memiliki makna dan fungsinya tersendiri di kehidupan sosial masyarakat Bali. Sebelum lebih dalam lagi pada makna juga fungsinya nih Foxian ya, joget bumbung sendiri ini adalah seni tari asal Pulau Dewata yang mulai muncul pada tahun 1946 tepatnya di Kabupaten Buleleng. Mulanya tarian ini merupakan tarian pergaulan yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri di kala sedang istirahat bekerja. Sejalan dengan itu, tarian ini juga pertama kali dipentaskan saat musim panen oleh petani di Desa Lokepakse. Tentunya tarian ini ada fungsinya juga ya Foxian ya, yang dimana ada fungsi religiusnya juga. Jadi tarian ini dapat difungsikan sebagai sarana dalam upacara keagamaan seperti tarian yang terdapat di Bali, memiliki unsur kepercayaan dan tetap melestarikan tradisi yang sudah ada sejak zaman dulu. Lalu ada fungsi sosialnya juga, yang dimana bidang sosial dari joget bumbung sendiri ini berfungsi sebagai pemersatu masyarakat pendukungnya. Dalam pengingat sosial, apabila dikaitkan dengan tari joget bumbung pingit, dapat dilihat adanya hubungan antara masyarakat yang harmonis dalam pergaulan di lingkungan masyarakat. Dan tentunya dong tarian ini ada keunikannya ya Foxian, yang dimana keunikan dari tarian ini adalah terletak pada kelincahan gerak penari yang begitu dinamis dan penuh improvisasi ya. Selain itu tarian ini juga lebih atraktif dan merakyat dibandingkan tarian Bali lainnya, karena penari joget bumbung biasanya akan menarik penonton laki-laki untuk menjadi pengibing dan menari bersama di panggung. Wow, udah pada tahu dong ya. Mungkin dari Foxian udah sering banget menyaksikan joget bumbung, atau mungkin ada yang belum gitu. Bisa banget nih, biasanya pementasan joget bumbung ini ada di Pesta Kesenian Bali tuh ya. Nanti dicari-cari aja infonya ya, Pesta Kesenian Bali-nya, dan lihat nih joget bumbung seperti apa untuk Foxian yang belum tahu dan belum pernah menonton joget bumbung gitu ya secara umum gitu Foxian ya. Dan ya itu dia Foxian Around Bali kita pada siang hari ini yang membahas tentang tarian joget bumbung spesial ya Around Bali di hari ini. Sampai jumpa di Around Bali berikutnya.

0: staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sangga-sangga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.

0: Instagram @sangasangavillas, terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
1: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
2: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
3: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
2: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
4: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
2: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

Dirka. Dan terpantau nih di daerah Gatsu ya, sudah mulai turun hujan. Wow, untuk Anda mungkin yang mau berkegiatan di luar rumah ya, persiapkan jas hujannya, payungnya, perkakasnya ya, supaya nggak kena hujan. Berhubung siang hari ini hujan, yang mau jalan-jalan mungkin ke pending gitu ya, ketunda gitu Foxian ya, nggak apa-apa. Kita rencanakan untuk minggu depan aja atau mungkin untuk besok gitu ya. Untuk Anda yang lagi cari tempat healing juga, yang tenang dan nyaman, yang ada di Bali, langsung aja mampir ke Mangolango Lake Resto. Foxian bisa healing sambil menikmati pemandangan danau yang tenang, suasana yang asri, nyaman, dan jauh dari bisinya kota dan pasar. Kalau soal makanan, Mangolango Lake itu punya menu yang paling lengkap, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Untuk harganya juga masih terjangkau banget, pas banget untuk Anda yang mau nongkrong, makan bareng keluarga, atau quality time. Foxy bisa langsung aja datang ke Mangolango Lake Resto yang berlokasi di Jalan Sawo, nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Mitra, Gianyar. Jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Anda untuk ngerasain ambience dan juga makanan-makanan yang ada di Mangolango Lake Resto. Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a revealing view part of Sasanga.

Kembali Simply The Best Station, sangat-sangat sing adalah one. Glenn Fredly, terserah. Special note and the Foxian yang selalu mengandalkan kata terserah di segala kondisi ya. Karena udah gak ada jawaban lagi selain terserah gitu ya, kayak udah stuck gitu ya. Dan jawaban terserah ini tuh udah yang paling terakhir deh. Last choice deh gitu istilahnya Foxian ya. Dan sekarang Bibi mau menyapa dulu nih untuk Foxian yang udah hadir nemenin Bibi ya, yang udah gabungan, terima kasih banyak. Ada Kak Gede Pasal Sugiana dari Seputaran Menang Maning sudah ikutan hadir. Hello, terima kasih ya sudah ikutan hadir. Lalu ada Kak Evika juga dari Seputaran Marga sudah ikutan hadir juga. Salam untuk Dek Raden, Dek Ani, Dek Ratna, Dek Armunante, Dek Nari, Ketut Nari, Wayan Sukerti, Putu Widya Stuti, Putu Drupadi, Mang Ming, Putu Purwa, Pak Yoga Canggu, Camboys, Dayu Biang Canang, Levi Sukasi, Englika Putri, Ketut Ari Suginya Dinastra, dan semuanya aja katanya. Salam kopi tambah gulu. Idih, oke deh. Lanjut lagi ya, Ibu Lastri sudah ikutan hadir juga. Terima kasih banyak dari Seputaran AB Semal Badung ya. Terima kasih untuk seluruh Foxian dan Bu Baby katanya yang udah dengerin. Oke deh, Bu Baby gak tuh ya. Lanjut lagi ada Kak Bastik Forever sudah ikutan hadir juga. Terima kasih banyak ya. Kirim salam untuk semua pendengar Fox Radio Bali aja. Dan untuk yang siaran, thank you. Thank you juga ya. Lanjut lagi ada Kak Madenta Saputra dari Marga Tabanan sudah kita hadir. Kirim salam buat aku yang lagi nyantai aja katanya. Oke deh. Lanjut lagi ada Kak Cakra sudah kita hadir di sini ya. Gimana kabarnya katanya? Baby baik ya, Sungkara alhamdulillah ya. Ini Kak Cakra katanya lagi di kampung mendung katanya. Di mana tuh kampungnya Kak Cakra? Sepil kampungnya dong Kak Cakra. Ada Kak Ketut Karnata juga sudah kita hadir di sini bareng Baby. Terima kasih banyak. Ada Kak Tupurwa, termonitor ketua. Terima kasih sudah absen siang lo ya Kak Tupurwa ya. Semoga sehat selalu. Untuk lagunya tadi sudah Baby putarkan juga. Lanjut lagi ada Caboy sudah kita hadir juga. Terima kasih sudah absen siang. Nanti jangan lupa absen sorenya ya. Salam buat KB Pajak katanya, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Terima kasih banyak ya. Semoga sehat selalu juga. Kata Camboys kayaknya baru kemarin ya siaran udah malming aja cepat sekali. Iya ya. Kenapa cepat banget ya rasanya waktu ini berputar asik. Waktu ini berjalan asik. Time flies so fast gitu kan. Terima kasih Camboys ya sudah selalu hadir. Lalu ada Candles juga sudah ikutan hadir bareng Baby di sini. Terima kasih banyak. Dan untuk Anda Foxian yang mau kirim salam, memory request lagu, boleh banget ya langsung aja dikirim melalui live chat di aplikasi Fox Radio Bali atau di WhatsApp juga boleh banget ya di 087878 kali 102. Dan jangan lupa juga karena kita sudah memasuki pukul 3 sore, itu artinya Baby sudah mulai membacakan ya Titi DJ kita pada hari ini. Jadi Titi DJ kita pada hari ini adalah kopi apa sih yang banyak dosa? Ternyata bukan hanya manusia yang banyak dosa, kopi ternyata ada yang banyak dosa. Langsung aja kirim ya jawaban Anda melalui question box yang dari Instagram boleh banget atau di WhatsApp juga boleh ya di 087878 kali 102. Bibi tungguin loh.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statu mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Ragane pasti ngangge parfum anyar nih. Cie.
2: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jaga dia yang mi ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
2: Nge beli, mangkin wenten kesarangin antuk bunga lavender. Dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml. Dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi gini mo, travel size nih males sing mo.
2: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
3: Mi, jegaeng luung nih mo produk nih. Dijeneng ngidang beli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane. Lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngerana yang 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Duh, capek juga ya beresin kamar.
5: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
4: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
5: Ada. Di sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
4: Emang nggak jauh dari Renon?
5: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk sanga-sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
4: Ada treatment apa aja emang?
5: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
4: Harganya affordable gak?
5: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
4: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
5: Gas. Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa. Radio.

Kurutu FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adalah one. David Cooks, The Time of My Life, spesial untuk anda, Foxian. Lagu ini Bibi hadirkan, semoga bisa terhibur ya dengan lagunya. Apalagi cuaca lagi mendung-mendung menjelit, abis hujan gini, enak ya dipakai bersantai ria, dipakai beristirahat gitu. Semoga lagu-lagu yang sudah Bibi hadirkan bisa nambah menemani anda gitu di hari Sabtu ya, di weekend pada siang hari ini, Foxian. Dan untuk anda nih yang punya mimpi untuk kerja di Hotel Bintang 5, Cruise Line, atau pengen kuliah dengan program magang luar negeri, sekarang saatnya yang tepat banget nih untuk anda gabung di Elizabeth International Hotel and Business School. Karena bulan Mei ini ada promo spesial, yaitu Easy Miracle yang penuh kejutan dan hadiah menarik tentunya, Foxian. Untuk anda yang ambil program 1 tahun bisa ngedapetin potongan biaya kuliah sampai dengan Rp500.000. Dan untuk anda yang pilih program 2 tahun langsung auto cashback sampai dengan Rp8.000.000. Iya loh Foxian, spesial banget kan. Jadi khusus jurusan Hotel Digital Marketing, anda juga berkesempatan dapetin cashback senilai Rp1.500.000 plus photography gear dan live streaming equipment yang kece banget tentunya ya. Gak cuma itu, semua pendaftar juga bakal dapat voucher makan Rp100.000 dari KFC dan juga McDonald's. Elizabeth International hadir di Denpasar, Gianyar dan juga Nusa Dua dengan fasilitas kampus berstandar internasional, instruktur profesional tersertifikasi, dan kurikulum berbasis ahli USA. Jadi tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga, jangan sampai kelewatan. Promo Easy Miracle ini berlaku cuma sampai 31 Mei 2026 aja. Jadi, wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International, karena bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: untuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngebedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyane antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing adelawan.

Only Simply the best station, sangat-sangat sing adalah one. Taylor Swift, Back to December, baru saja mudah untuk Anda, Foxian. Semoga terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Cuaca udah mulai dingin nih, Foxian. Jangan lupa badan Anda dibalurin pakai minyak sangat-sangat supaya anget, supaya gak masuk angin ya. Supaya besok bisa menjalani aktivitas lagi, supaya hari ini bisa melanjutkan aktivitas lagi gitu ya kan. Cuacanya dingin, jangan lupa dibalurin ya pakai minyak sangat-sangat badannya. Dan untuk Anda yang belum punya nih, mungkin wah harus punya sih, harus check out sih kata baby ya. Untuk Anda nih yang mau dapetin promo periode spesial di tanggal 1 April sampai 30 Juni 2026, bisa langsung aja datang ke Kimia Farma terdekat. Karena beli 3 minyak balur klasik akan mendapatkan free natural cream, dan beli 2 minyak balur ultimate juga akan mendapatkan free natural cream, dan beli 1 botol minyak Tanamila Tanamu klasik atau ultimate juga akan mendapatkan free natural cream. Gak perlu bingung lagi ya mau cari di mana, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Dan pastinya produk sangat-sangat asli ya, racikan Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat sing adalah one.

0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Station sangat-sangat sing adalah lawan. Two Door Cinema Club with What You Know. Spesial tuh karena Foxian di sore hari ini. Semoga terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Dan kita segera masuk ke segmen terakhir ya pada program Break Time, yang akan menguji kesabaran Anda. Segmen apa lagi kalau bukan di segmen Titi DJ.
1: It's time to Titi DJ. Today's Top Dad Jokes.
0: Oke, kita sudah memasuki segmen terakhir kita ya di program Break Time. Tentunya segmen di mana Baby akan menguji kesabaran Anda gitu ya Foxian ya. Semoga bisa tetap sabar ya. Jadi Titi DJ kita pada siang hari ini itu adalah kopi apa yang banyak dosa? Kopi apa sih banyak dosa sih? Kita baca-baca dulu ya. Di sini ada Kak We Are One ya. Terima kasih sudah ikutan jawab. Jadi versi Kak We Are One adalah kopi apa yang banyak dosa? Adalah jawabannya kopi tiam katanya. Kenapa tuh kopi tiam? Pasti asbun banget nih jawabannya ya. Main jawab kopi tiam aja gitu ya. Tapi gak apa-apa, terima kasih ya sudah menjawab Titi DJ. Lanjut lagi di sini ada Kato Purwa sudah ikutan jawab Titi DJ kita pada hari ini. Jadi versi Kato Purwa adalah kopi apa yang banyak dosa? Versi Kato Purwa adalah kopi caramel macchiato. Pelesetan dari caramel macchiato. Macchiato. Oke, maksiat gitu ya. Jadinya dosanya banyak ya. Oke. Lehuga. Boleh juga. Terima kasih loh ya. Jawabannya unik sekali. Di sini lagi ada Kak Ayowei sudah kita hadir juga, sudah mengirimkan jawaban DJ juga. Versi Kak Ayowei adalah kopi apa yang banyak dosa? Versi Kak Ayowei adalah kopi karamel macchiato kebab, plesetan dari karamel macchiato. Oke, sama ya jawabannya. Pasti nyontek nih ya. Terima kasih sudah mengirimkan jawabannya. Lalu ada Camboy juga sudah mengirimkan jawaban Titi DJ pada siang hari ini. Ferry Camboy adalah kopi apa yang banyak dosa? Jawabannya karamel macchiato katanya versi Camboys. Wah, sama lagi jawabannya. Gak apa-apa kok, siapa bilang jawabannya gak boleh sama, boleh ya. Di sini ada Karani juga sudah kita hadir. Versi Karani adalah kopi apa yang banyak dosa katanya cappuccino. Kenapa cappuccino? Hah? Cappuccino apa? Ballerina cappuccino gitu ya. Apakah karena menjadi ballerina cappuccino gitu kan, makanya kopi yang banyak dosanya adalah cappuccino? Gak apa-apa. Terima kasih loh sudah mengirimkan jawabannya. Dan itu dia Foxy yang sudah mengirimkan jawaban Titi DJ pada siang hari ini. Terima kasih loh ya yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengirimkan jawaban Titi DJ. Gak expect loh ada yang jawab loh. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, Baby sepil aja kali ya jawabannya. Jadi kopi apa yang banyak dosa? Kopi apa ya? Jadi kopi apa yang banyak dosa? Versi Fox Radio Bali edisi Titi DJ tanggal 16 Mei 2026 adalah jeng. Kita SMR dulu ya. Yes. Jawaban terbanyak yang benar yaitu betul ya, kopi karamel macchiato. Plesetan dari karamel macchiato. Kongres. Tepuk tangan dulu kali ya kita ya. Makasih banyak loh yang sudah mengirimkan jawabannya. Dan jawabannya benar loh ya, Bibi pun tidak expect gitu kan jawabannya benar ya Foxian ya. Terima kasih banyak loh ya yang mengirimkan jawabannya pada siang hari ini di Titi DJ. Tapi gak kerasa banget ya Foxian, sudah hampir 3 jam Bibi menemani Anda di program Break Time dengan lagu-lagu kesayangan Anda sampai dengan di segmen terakhir nih ya, sudah menemani Bibi. Terima kasih banyak. Waktu kita sudah harus berpisah gitu bahasanya Foxian ya. Thank you so much Foxian udah nemenin baby hampir selama 3 jam. Terima kasih yang udah kirim salam-salam, request lagu. Baby juga minta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam yang belum terbaca, dan juga request lagu yang belum sempat baby putarkan ya. Kita jumpa lagi besok tentunya di program Break Time dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Kalau gitu langsung aja deh, baby mau pulang dulu. Untuk Foxy juga yang mau beraktivitas keluar rumah, ingat ya, dibawa jas hujannya supaya gak kehujanan. Karena terpantau nih ya, hujannya semakin turun gitu. Jadi dia persiapkan ya semua perkakasnya, perkakas gitu, sebelum akhirnya nanti Foxyan keluar rumah gitu ya. Oke. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Baby Jasmine pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102.5 Fox Radio Bali, simply the best station.

0: Space Your Chart di Salem.
1: Upgrade your game with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangga-sangga sing adalah one. Wow, selamat sore Foxian. Jumpa kembali di malam minggu ceria Anda. Tentu saja kalau udah di jam 4 sore, saatnya mendengarkan 20 single mancanegara yang bersaing di chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Tentu saja ditemani oleh Yuka Putri as host chart Bali Top Hits, and also Johan Wahyudi as music director compiler, Dewi and Hai as creative producer, and also Iya Sagib as production. So stay tuned and don't go anywhere.
0: Bali Top Hits, the most influential chart in this island.
1: Sepoksian, are you ready? Tapi sebelum Yuka bongkar dari posisi paling bawah alias nomor 20 chart Bali Top Hits, kali ini di edisi ke-20 tepat di tanggal 16 Mei 2026. Seperti biasa, ada satu single yang harus meninggalkan chart Bali Top Hits, dan ada satu single lagi yang otomatis masuk sebagai new entry di posisi ke-19. Tapi kita say goodbye dulu dengan single yang sudah bertahan selama 20 pekan lamanya, Marshmallow featuring Angie, Kissing My Friend. So, bye-bye Marshmallow Angie.
0: Bali Pop Hits, the most influential chart in this island.
1: Yes, number 20 on chart Bali Top Hits. Sayang banget harus turun sebanyak 5 peringkat Foxian. Single dari Alan Walker, Steve Aoki, Lonely Club. Arounds dengan singlenya Broken Angel, This Is Lonely Club, berhasil bertahan selama 20 pekan di chart Bali Top Hits, dan kali ini berada di posisi paling terakhir.

0: Bali Topics. The most influential chart in this hour.
1: Nah itu dia, posisi paling bawah kira-kira bertahan gak ya sampai minggu depan Foxian. Makanya pantengin terus ya dan jangan lupa untuk request single mancanegara favorit Anda. Yuk kita beranjak di posisi ke-19 yang masuk sebagai new entry menggantikan single Marshmello dan juga Inji yang out minggu ini. Kali ini ada Madonna, tapi Madonna gak sendirian Foxian ya. Wow, mengajak Sabrina Carpenter dengan singlenya Bring Your Love. Menghadirkan musik dance pop dan house yang energik, ternyata lagu kolaborasi Madonna dan Sabrina Carpenter itu terasa seperti perpaduan antara nuansa klub modern dengan sentuhan khas dari Madonna yang benar-benar ikonik banget. Tentu saja beat yang cepat, ritme yang kuat, serta produksi yang dinamis membuat single Bring Your Love ini cocok banget diputar di lantai dansa ataupun festival musik besar. So, langsung aja

0: Lollipop. The most influential chart in this island.
1: Yes, itu dia new entry kita di chart Bali Top Hits Valsian dan Anda bisa putarkan dan request lagu Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Yuk kita naik di posisi ke-18, ada yang naik sebanyak satu peringkat, lagu milik Tyler featuring Zara Larsson, See It Again. Makna dari single yang satu ini adalah tentang pola yang berulang dalam sebuah hubungan dan emosi yang sulit banget dilepaskan. Apalagi ketika seseorang kayak terus kembali pada situasi yang sebenarnya dia ini udah tahu akan membawa hal yang sama.

0: Bali Podcast. The most influential chart in the Salem.
1: Wow, ada yang sama ikutan naik sebanyak satu peringkat ke posisi 17 chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Yay, Andima dan juga Lisa dengan singlenya Bad Angel. Single kolaborasi antara produser musik elektronik Andima dan mega bintang K-pop, siapa sih yang gak suka sama Lisa Blackpink? Tentu saja resmi dirilis di tanggal 8 April 2026. Dan proyek ini memadukan vokal berani dari Lisa dengan sentuhan melodic techno dan techno pop khas dari Andima yang pertama kali dibawakan langsung di panggung Coachella.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Masih bersama Yuka di Chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Kali ini di edisi ke-20 Foxian, siapa ya yang berada di posisi 16? Ada yang naik sebanyak satu peringkat sama seperti Anima dan juga Lisa. Kali ini Niall Horan dengan singlenya Dinner Party berhasil berada di posisi 16. Single ini sekaligus title track dari album studio keempat Niall Horan yang dirilis di tanggal 20 Maret 2026. Dan lagu ini ditulis oleh Niall bersama John Ryan, Julian Brunetta, Len Franzino, Andrew House, dan Jamie Scott. Serta menceritakan kisah awal mula pertemuannya nih di sebuah acara makan malam yang berujung pada kisah cinta. Number 16.

0: Radio.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Gek, enggalin mas saya ge, atau hen boge mekarye, pang montora bisa anggon gek.
3: Nggih mbok nggih, antos dumun. Niki gek karime saya ge, pangten yenan ke di gunung wentene kecag.
4: A few moments later.
2: Gek, ade cak mekel ajan. Sing suwet-suwet tuleng tuni. Na engken gek.
3: Mbok gek, niki jeng minyak balur sanga-sangane paling penting ten jeng idang mecelep di tas gek eh.
2: Mimi, jek uleng tuni mekel saja nulian niki gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok gea bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte kija-kija jek tentelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau, semeton preside ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili. Untuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan order ring.

0: 02 Sanga-sanga Seng Adelawan. Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kangen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majengering kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Bali Topic. The most influential chart to be selected.
2: Masih bersama Yuka di Chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Gimana Foxian? Kita udah gak terasa berada di posisi 15 besar. Tapi di posisi 15 kali ini ada yang turun. Turun sebanyak 6 peringkat. Siapa lagi? Single milik One Republic, Give Me Something. Dan lagu ini ternyata ya Foxian ya, lagu yang berasal dari band pop rock asal Amerika dan dirilis pada bulan Desember 2025. Dan lagu ini secara khusus sebagai lagu tema resmi untuk game RPG dan tentu saja yang bertajuk Art Knights Enfield. 15.

0: Bali Topics, the most influential chart in the Saleh.
1: Beda halnya sama single yang satu ini naik sebanyak 2 peringkat, Foxian. Ya, single Billy Afrojack, Sia, dan juga David Guetta, Awake Tonight, yang berhasil berada di posisi 14 chart Bali Top Hits. Kolaborasi musik progressive house yang dirilis oleh trio Afrojack, Sia, dan David Guetta di bulan April 2026. Dan lagu ini ternyata pertama kali dimainkan oleh DJ Afrojack di set penutupnya saat tampil di Ultra Music Festival 2026 yang diadakan di Miami bulan Maret 2026. 14.

0: Lollipop. The most infectious chart in the salad.
1: Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga, sing adalah lawan. Ada yang menjadi single sing adalah lawan di Fox Rian ya, karena naik sebanyak satu peringkat ke posisi 13 chart Bali Top Hits. Siapa lagi kalau bukan Sia, Face Fighting a Sunstorm. Awalnya dirilis sebagai lagu bonus nih di tahun 2016 yang berjudul Face Fighting a Sandstorm, dan telah lama nih menjadi favorit di kalangan penggemar setia yang berburu rilisan fisik tertentu. Dan keputusan untuk merilisnya kembali nih sebagai bagian dari edisi deluxe di tahun 2026, dan ini menegaskan posisi Sia sebagai musisi yang menghargai setiap detail karyanya. 13.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Yeay, ada yang ikutan naik sama seperti Sia satu peringkat. Kali ini di posisi ke-12 ada penyanyi asal Amerika Serikat Charlie Puth merilis lagu terbaru berjudul Sideways di bulan Maret 2026. Lagu ini merupakan bagian dari album keempatnya yang bertujuk Whatever Cleavers yang resmi dirilis di bulan Maret. Dan lagu Sideways itu menghadirkan kolaborasi dengan penyanyi Coco Jones dan menjadi salah satu track unggulan dalam album tersebut. Lagu ini juga telah diputar di radio sebagai single pada hari yang sama dengan perilisan album.

0: Lollipop. The most influential chart in this island.
1: Masih bersama Yuka Putri di Chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali, the most influential chart in this island. Gimana posisian? Yuk lanjut yuk ke posisi 11. Ada yang naik sebanyak satu peringkat. Lagu milik Shakira featuring Belly dengan judul I'll Go To berhasil naik sebanyak satu peringkat. Dan lagu ini adalah kolaborasi yang apik banget antara ikon pop global Shakira dan juga penyanyi muda Kolombia Belly. Dan lagu ini memadukan energi Latin pop, reggaeton, dan sentuhan afro dengan lirik yang bercerita tentang ketertarikan dan koneksi emosional. Number 11.

0: Lollipop. The most influential chart in the Southland.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar, Bali. Masih bersama Yuka yang menemani Anda di malam minggu. Tapi di sore-sore gini sambil dengerin 20 single mancanegara yang bersaing di chart Bali Top Hits. Lanjut di posisi 10 besar, Foxian. Kira-kira ada gak nih single mancanegara hits kesukaan Anda ada di sini? Lanjut di posisi ke-10, naik sebanyak satu peringkat, ada Ava Max, Kill It Queen. Single ini adalah rilisan solo pertama dari Ava Max setelah albumnya Don't Click Play di tahun 2025. Dan kali ini Ava Max itu punya kontrol penuh atas musiknya dan ingin menyampaikan pesan tentang keberanian dan juga kepercayaan diri.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Wah, sayang banget nih Voxian. Ada yang turun sebanyak 5 peringkat ke posisi 9 chart Bali Top Hits. Steve Aoki, KZ, Zara The Warren, Headrest. Ternyata lagu ini pernah menjadi juara loh. Tapi sayang banget harus berada di posisi 9 di minggu ini Voxian, karena single ini masih bisa bertahan di jajaran Bali Top Hits. Dan lagu yang bertajuk EDM Energic dari Steve Aoki ini bersama vokal dari Zara The Warren dirilis di bulan Desember 2025 dalam albumnya yang bertajuk Headrest.

0: Bali Topics. The most influential chart in the Salad.
1: Beda halnya sama single milik Jennifer Lopez dan juga David Guetta, Save Me Tonight, yang berhasil naik sebanyak 2 peringkat ke posisi 8. Lagu dance pop dan juga anthem lantai dansa energik ini adalah hasil kolaborasi antara superstar dari J-Lo dan juga DJ yang udah terkenal banget, dan lagu-lagunya asik semua. Yes, David Guetta. Dan lagu ini dirilis di bulan Maret 2026 Foxian, dan perilisan lagu ini ditandai dengan debut live global Save Me Tonight dengan dimulainya fase kedua residensinya di The Colosseum, Las Vegas. Number 8.

0: Bali Topic, the most influential chart in the salad.
1: Di posisi ketujuh chart Bali Top Hits versi Pulse Radio Bali, ada yang naik sebanyak satu peringkat, Miles May, Niall Horan, Drive Safe. Penyanyi dan penulis lagu asal Inggris ini mengumumkan perilisan single terbarunya, dan lagu ini menjadi kolaborasi yang spesial banget ya, karena bersama musisi pop internasional Niall Horan. Dan lagu ini kayak menyampaikan pesan bahwa rintangan itu akan selalu ada, tetapi segalanya kayak terasa lebih ringan ketika dijalani bersama orang-orang terdekat. So, please drive safe.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Next, sebanyak satu peringkat ke posisi 6 chart Bali Top Hits di edisi ke-20 minggu ini, Baby Rexha, I Like You Better Than Me. Selain musisi, ternyata Baby Rexha juga dikenal sebagai penulis lagu untuk sederet musisi ternama Hollywood, mulai dari Eminem, Nick Jonas, Rihanna, sampai Selena Gomez yang pernah menggait Baby Rexha sebagai penulis lagu.

Wow, gak terasa banget ya Foxy-nya sudah 5 besar chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Kira-kira ada gak nih single mancanegara favorit Anda yang masuk 5 besar? Kita mulai aja di posisi kelima, ada yang naik sebanyak 1 peringkat. Ada Zayn, Die For Me. Ternyata lagu ini adalah karya dari Zayn Malik. Dan ini mengisahkan tentang cinta yang berbalut rasa sakit dan juga kekecewaan. Dan dalam liriknya Foxian, ia tuh kayak mengungkapkan pengalaman emosional yang dirasakan akibat janji palsu yang diucapkan oleh pasangannya. Waduh, siapa di sini yang suka banget sarapan janji-janji manis dan palsu? Yuk, kita nyanyi bareng-bareng Die For Me from Zayn.

0: Lollipopies. The most influential chart in the salad.
1: One FM Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga, sing Adelawan. Masih bersama Yuka di chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Wah, wah, wah. Di posisi keempat kali ini ada yang menjadi jawara kita di minggu lalu, Foxian. Dan harus turun sebanyak 3 peringkat ke posisi 4, Bruno Mars, I Just Might. Ternyata biodata dari Bruno Mars itu mulai diketahui halayak dunia sejak ia dikeluarkan oleh Motown Records. Dan kemudian ia menandatangani kontrak rekaman bersama Atlanta Records di tahun 2009 sampai sekarang. Number 4.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Yeay, tiga besar chart Bali Top Hits di edisi ke-20 tepat di tanggal 16 Mei 2026. Wow, di posisi ketiga ada yang naik sebanyak 2 peringkat posisian. Like Anna, Valian Russian, Most Wanted. Dan kolaborasi ini mempertemukan Like Anna dengan Valian yang dikenal sebagai salah satu figur penting dalam gelombang baru musik Jamaika di kancah global. Dan Russian yang telah lama banget menjadi arsitek dari lagu-lagu crossover dari Karibia Modern.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Semakin dekat kita ke jawara terbaru di edisi ke-20 minggu ini. Tapi sebelum Yuka bongkar siapa jawara terbarunya, kita beranjak dulu di posisi runner-up alias posisi nomor 2 chart Bali Top Hits. Oh, ada yang naik sebanyak 1 peringkat. Kali ini Jennifer Lopez gak ngajak siapa-siapa, sendirian aja. Dengan singlenya Crazy Nobody Else berhasil berada di posisi runner-up. Dan salah satu lagu baru, dan ini adalah edisi ulang tahunnya yang bertajuk Crazy Nobody Else. Dan lagu ini juga belum pernah dirilis loh sebelumnya. Dan kehadirannya tuh kayak seakan menjembatani masa lalu dan masa kini, dan memperlihatkan evolusi tanpa menghilangkan identitas awal yang membesarkan nama Jennifer Lopez.

0: Lollipop. The most influential chart in the Southland.
1: Upgrade your game with Yuka on Chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Yubasian. Wah, ada yang baru bergabung nih. Tenang. Yuka akan flashback. Yuka akan ulang kembali nih ya. 10 besar Chart Bali Top Hits. Kira-kira siapa aja yang berada di posisi 10 besar Chart Bali Top Hits. Di posisi ke-10 ada Ava.

0: Hei bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
4: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
5: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
6: A few moments later.
4: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
5: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
4: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
7: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan. Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Itu dia Foxian, 10 besar chart Bali Top Hits sudah Yuka ulangin lagi untuk bernyanyi bersama-sama untuk menemani perjalanan Anda yang mungkin lagi on the way jalan-jalan malam mingguan atau yang lagi santai aja menikmati malam minggunya dengan self-reward me-time. Gimana? Udah siap mendengarkan jawara terbaru di chart Bali Top Hits? The most influential chart in this island di edisi ke-20 minggu ini. Yuka bakal kasih tahu ya, 16 pekan sudah bertahan di chart Bali Top Hits. Dan lagu ini adalah salah satu track baru dari album rilisan ulang dari penyanyi yang bertajuk Play Deluxe. Yes, kita sambut jawara terbaru di chart Bali Top Hits, Ed Sheeran Skeletons, yang berhasil naik sebanyak satu peringkat. Single ini diluncurkan di akhir November 2025 dan lagu Skeletons bercerita tentang keinginan sepasang kekasih untuk tidak bertengkar secara terus-menerus nih, terutama setelah pesta atau ketika emosi sedang tinggi. Dan ini mereka sadar bahwa perdebatan itu hanya merusak hubungan dan mereka saling menyakiti nantinya. Gimana yang lagi marahan? Yuk nyanyi bareng-bareng. Ini dia Ed Sheeran, Skeletons, for the winner chart Bali Top Hits.
2: Those are the best for the week. Bali Top Hits.

0: Lollipop. The most influential chart in the Southland.
1: Upgrade your game with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga, sing Adelawan. Yes, itu dia 20 single mancanegara yang bersaing ketat di chart Bali Top Hits di edisi ke-20 minggu ini. Gimana Fox again? Jangan lupa jang untuk selalu request-request single mancanegara terbaru favorit Anda hanya di Fox Radio Bali. Dan Yuka gak akan henti-hentinya untuk memberitahukan Foxian. Jangan lupa, streaming Fox Radio Bali sekarang udah gampang banget. Gak hanya mendengarkan Radio Fox itu di radio tape aja, ataupun pas lagi di mobil, Anda bisa mendengarkan Fox Radio Bali sambil intip siaran live penyiarnya dengan cara download aplikasi streaming Fox Radio Bali di Play Store dan juga App Store. Ketik aja VOKS Radio dan pilih yang 102 FM Bali ya. Dan jangan lupa untuk streaming juga di www.foxradiobali.com. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan chart Bali Top Hits 20 single mancanegara setiap hari Sabtu dari jam 4 sore Wita. Tugas Yuka udah selesai, Yuka juga mau malam mingguan, kali aja ada yang ngajakin. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali, Yuka Putri as host chart Bali Top Hits, and also Johan Wahyudi as music director compiler, Dewi Enhai as creative producer, and also Iya Sagib as production, saying out from chart Bali Top Hits. See you next week. Happy weekend. Bye-bye, Falsian.
0: Bali Pop. The most influential chart in the Southland. Fox Radio.

kidenanak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

Saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara. Playing only the hit.

Monotone FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah lawan Lady Gaga, Shape of a Woman. Special untuk ini Foxian ya, yang sudah membuka perjumpaan kita pada sore hari ini, yang udah malam ini, di malam minggu ini. Gimana kabarnya sejauh ini Foxian? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan bahagia selalu juga di malam minggu ini yang cuacanya rada dingin ya, tapi lebih dingin sikapnya dia. Asik. Baru juga opening ya, udah curhat aja gitu ceritanya. Nah, udah malam minggu aja nih Foxian. Pada kemana malam minggunya Foxian? Atau mungkin dari Foxian ada yang udah merencanakan malam mingguan tapi gak jadi karena hujan. Yang sabar ya, gak apa-apa, di rumah aja malam minggunya ya Foxian ya. Atau mungkin dari Foxian bingung mau kemana, atau di rumah aja tapi gak ada temen yang diajak untuk ngobrol. Ih, tenang aja, ada Baby Jasmine yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 9 malam, tentunya di Fox Night Soul dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Yang mau request lagu, yang mau kirim salam, boleh banget dong ya kirim salam dan juga request lagunya melalui live chat di aplikasi Fox Radio Bali. Untuk Anda yang udah punya aplikasinya, boleh banget langsung aja gabungan bareng Baby di sini, kirim salam-salam, request lagunya, boleh banget. Dan untuk Anda yang belum punya aplikasinya, di download dulu sekarang juga, di Play Store ada, di App Store juga ada. Ketik aja VOKSRADIO, nanti akan muncul aplikasinya, langsung aja di download ya. Anda juga bisa banget gabungan melalui WhatsApp di 087878x102. Dan supaya selalu up to date ya, dan gak ketinggalan informasi-informasi terkini gitu, di follow dulu Instagramnya di 102FM Fox Radio Bali, dan juga Facebooknya di Fox Radio Bali. Pokoknya yang gak kemana-mana, yang malam minggunya terjebak di rumah atau terjebak macet nih, mungkin lagi ada di mobil, yang lagi dengerin Baby, semangat ya. Jangan cemberut, tenang aja. Tempat tujuannya gak akan kemana-mana, palingan tutup aja. Tapi gak apa-apa, santai, chill, utamakan keselamatan ya, jangan ngebut-ngebut ya. Malam minggu masih banyak kok, gak hari ini aja gitu kan. Jadi hati-hati di jalan semuanya. Untuk Anda yang gak kemana-mana, tenang aja, masih ada Baby Jasmine yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 9 malam, only on Fox Night Soul.

0: dengan lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0085. Sekali lagi di 0852 8x0085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Station sangat-sangat sing adalah One with Tammy featuring Tyla with Xiaomi Love. Special untuk anda Foxy yang lagu ini baby hadirkan, semoga bisa terhibur ya dengan lagunya di malam minggu ini yang super dingin gitu. Karena Foxyan ya perlu dong kita yang anget-anget gitu, karena yang dipeluk cuman agama ya untuk saat ini Foxyan. Maka dari itu kita perlu dong yang bisa ngangetin tubuh ini gitu kan. Jadi langsung aja check out untuk anda yang udah punya, langsung aja balurin badan anda pakai minyak sangat-sanga ya. Apalagi sekarang itu sangat-sanga kembali menghadirkan produk terbarunya nih, Ultimate Sangat-Sanga, yang hadir lebih lengkap dan lebih kekinian lagi. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sangat-sanga, sampai juga skincare. Dan khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sangat-Sanga ini menggunakan 140 bahan alami pilihan ya, diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa ngebantu menenangkan pikiran. Ditambah lagi ada sensasi-sensasi hangatnya gitu kan saat dibalurin Foxyan. Kemasannya juga modern, aromanya segar dan tetap membawa kualitas herbal khas sangat-sangat yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkapnya lagi bisa langsung aja datang ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau pesan di nomor telepon 081-993-100-102. Sekali lagi di 081-993-100-102. Sangat-sangat sing adalah one.

The Best Station sangat-sangat sing adalah One. Bibi Rexha with Hysteria baru saja mudah untuk Anda Foxia di malam hari ini. Semoga terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Mana nih yang sampai saat ini juga belum punya pasangan? Aduh, sepatu aja berpasang-pasangan loh. Masih aja jomblo 2026 nih. Santai, chill aja Foxian, Bibi bercanda kok, Bibi pun tidak ada pasangan gitu. Jadi chill aja gitu ya Foxiannya, jangan terlalu difikirkan gitu ya. Tapi sambil nyari ya. Tapi ya Foxian ya, no fans lah ini ya. Jadi ada sebuah studi juga yang mengungkapkan jika orang yang sering begadang itu cenderung susah punya pasangan nih. Mungkin untuk Anda yang sampai sekarang belum menemukan pasangan, itu ada faktor karena Anda suka begadang ya. Selain tidak baik untuk kesehatan, tidak baik juga untuk status ya. Jadi ada peneliti dari University of Chicago di Amerika Serikat menyatakan jika kebiasaan begadang hingga lewat tengah malam itu gak hanya berdampak pada kesehatan aja, Foxian. Dario Maestri-Piri, selaku peneliti dari University of Chicago, sekaligus profesor di bidang Cooperative Human Development, membuat studi terkait pola tidur dengan perilaku manusia. Jadi penelitian tersebut melibatkan 500 lebih partisipan. Jadi mereka itu menemukan kalau orang begadang itu cenderung kesepian. Orang yang sering begadang susah menjalin hubungan jangka panjang jika bertemu orang dengan kebiasaan yang sama juga. Jadi orang yang sering begadang itu mau cewek, mau cowok, lebih cenderung jomblo atau hanya punya hubungan cinta jangka pendek aja bila dibandingkan orang yang tidak begadang. Jadi untuk Anda Foxian, ini in case aja ya, jaga-jaga aja, siapa tahu bener juga. Kalau kita suka begadang terus nanti ketemu orang yang suka begadang juga, kapan dong kita ketemuannya gitu ya. Siang-siangnya udah ngantuk, udah kerja gitu kan. Jadi untuk Anda yang ngerasa sampai sekarang belum punya pasangan juga, ayo diatur dulu pola tidurnya ya, baru cari gebetan.

0: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
4: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
4: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
7: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
8: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
9: A few moments later.
7: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
8: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
7: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
10: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

J-Lo. Ya tú sabes, no hay más.

station sangat-sangat sing adalah One. The Go-Go's All featuring Steve Aoki with Iris. Baru saya mengudara untuk Anda, Foxyen. Semoga terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Belakangan ini kan banyak banget ya tren-tren olahraga, dan anak-anak muda juga, para-para Gen Z itu menghabiskan waktunya untuk berolahraga, menggunakan waktu luangnya untuk berolahraga. Wow, good job. Luar biasa banget ya. Dari segala

bantu menyehatkan fisik, ternyata olahraga itu juga bisa dapat membantu menyehatkan mental kita ya. Jadi sebuah penelitian menunjukkan bahwa latihan beban atau resistance training bukan cuma bermanfaat untuk membentuk otot aja, tapi juga bisa membantu mengurangi gejala anxiety atau kecemasan. Dari dalam jumlah studi, aktivitas seperti angkat beban, body weight training, hingga resistance band exercise ditemukan mampu menurunkan tingkat kecemasan ringan hingga sedang pada berbagai kelompok usia. Jadi efek ini diduga berkaitan dengan pelepasan endorfin, peningkatan kualitas tidur, serta berkurangnya hormon stres seperti kortisol setelah berolahraga secara rutin. Menariknya lagi, manfaat tersebut tetap terlihat bahkan pada latihan dengan intensitas ringan hingga sedang. Peneliti menyebut konsistensi latihan punya pengaruh lebih besar ya dibanding harus selalu latihan berat. Selain kesehatan mental juga, resistance training juga diketahui membantu meningkatkan kualitas hidup, kepercayaan diri, metabolisme tubuh, dan kesehatan jantung. Karena itu, banyak ahli mulai merekomendasikan latihan beban sebagai salah satu bagian dari gaya hidup sehat untuk menjaga kesehatan fisik sekaligus mental. Jadi untuk Anda yang punya waktu luang daripada bingung mau dipakai apa waktu luangnya, coba digunakan dengan berolahraga nih, salah satunya nge-gym gitu ya, ngangkat beban nih, karena bisa membantu mengurangi anxiety.

Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa.

0: bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

station sangat-sangat sing adalah Wan. Marshmallow with Phoenix baru saja mengudara untuk Anda, Foxian. Semoga terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Dan untuk Anda yang mau request lagu, yang mau kirim salam, boleh banget langsung aja kirimkan salam-salam Anda dan juga request lagunya melalui live chat di aplikasi Fox Radio Bali atau di WhatsApp juga boleh banget ya di 087 8784 kali 102. Dan sekarang Bibi mau menyapa dulu nih ya untuk Foxian yang udah hadir bareng Bibi di sini. Terima kasih banyak. Ada Kak Gede Pasal Sugiana sudah ikutan hadir dari seputaran Monang Maning. Halo, selamat malam. Lanjut lagi ada Ibu Lastri dari seputaran Jagepati ABN Semal ya, sudah ikutan nol juga. Ada Katu Purwa sudah ikutan hadir juga. Makasih loh ya Katu Purwa sudah absen malam, sudah menepati janjinya untuk absen malam. Lanjut lagi ada Kak Basti Forever sudah kita hadir juga, terima kasih banyak. Ada Beli Gus Bawe dari seputaran Batu Bulan ya, sudah ikutan hadir, semoga sehat selalu. Lanjut lagi ada Kak Madendra Saputra juga sudah ikutan nongol dari seputaran Tabanan ya, Marge, terima kasih sudah selalu hadir. Asik, selalu hadir gak tuh ya. Lanjut lagi di sini ada Oka Mulyarta sudah ikutan hadir dari seputaran Padang Sambian. Ada Iwayan Brata juga dari seputaran Batu Bulan sudah ikutan nongol, terima kasih banyak. Ada Nyoman Landung dari seputaran Penasaran Kelungkung. Ada Cogus Permana dari seputaran Sukawati sudah ikutan hadir juga. Bulu Dewa dari seputaran mana ini tadi disebutkan. Okay, terima kasih ya tapi sudah ikutan hadir. Ada Yan Nur Arini juga dari seputaran Kesiman sudah ikutan nongol. Ada Nang Oman dari seputaran Aben Basi sudah ikutan hadir juga, terima kasih banyak. Lalu ada Ketut Kalpa dari seputaran Buleleng sudah ikutan nongol juga. Madena Saputra, terima kasih. Lalu ada Tumion Virgo dari Medan, wow jauh ya. Ada Kak Tiara juga dari seputaran Belah Batu sudah ikutan hadir. Ada Iketot Ari Sugina Dinasra juga sudah ikutan hadir bareng Baby di sini. Ada Witnyan Aji dari seputaran Bedugul, wow Bedugul, jalan Bedugul apa Bedugul di Tabanan ya. Terima kasih ya. Ada Bawaisel juga dari seputaran Sampelangan sudah ikutan nongol di sini bareng Baby. Dan untuk Anda yang mau kirim salam, yang mau request lagu, boleh banget langsung aja dikirimkan salam-salam dan request lagunya melalui live chat ya, dan WhatsApp juga boleh banget di 087 8784 kali 102.

0: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks. Fox Radio.

Asian sangat-sangat sing adalah lawan. The Pussycat Dolls with Club Song baru saya mudara untuk Anda Foxian di malam hari ini ya, yang dingin ini ya. Malam minggu dingin sendiri jomblo lagi gitu kan, lengkap ya. Tapi nggak apa-apa, masih ada Foxian yang di sini nemenin baby gitu kan, sampai nanti menuju pukul 9 malam. Dingin-dingin gini, enaknya tuh yang anget-anget gitu. Belum bisa minum kopi. Nah, apa itu yang anget-anget? Yes, betul sekali Foxian ya. Minyak balur sangat-sangat yang pastinya bisa ngangetin tubuh ini dikala turunnya hujan ya. Apalagi sekarang itu sudah ada sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate, produk dengan racikan yang lebih ultimate lagi. Tapi harus tetap waspada ya sama yang namanya produk palsu. Jadi produk asli dari Babe Bawang Pranoto itu hanya akan memproduksi dengan nama sangat-sangat dan terdapat foto Babe Bawang Pranoto di kemasannya. Jadi untuk memastikan keaslian produknya dan juga info harga resminya, boleh banget langsung aja mengunjungi Instagramnya di @sangasanga_bali atau di websitenya di www.balinghealingoil.com dan di www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

teleponan atau tim chatan. Karena ada sebagian orang yang gak suka chat dan langsung nelpon. Dan ada juga sebagian orang yang lebih suka nelpon daripada chat ya. Karena kalau mungkin chat itu lebih lama kita menunggu responsnya gitu ya Foxian ya. Tapi ada yang unik nih Foxian. Jadi chat itu gak cukup loh. Dengar suara ibu itu terbukti lebih bisa efektif redakan stres. Jadi bukan ayang ya, ibu ya Foxian ya. Jadi sebuah eksperimen yang dipimpin oleh Sedji Pollack, Profesor Psikologi dari University of Wisconsin Medicine, menemukan bahwa suara ibu baik secara langsung maupun lewat telepon mampu menurunkan kadar kortisol atau hormon stres pada anak perempuan setelah menghadapi situasi menegangkan, sekaligus meningkatkan kadar oksitosin yang bertahan lebih dari 1 jam. Yang bikin menarik lagi, kontak lewat pesan teks ternyata gak memberikan efek yang sama. Jadi pertanyaan soal kenyamanan ini gak berhenti di masa kanak-kanak aja ya. Jadi sebuah studi tahun 2020 yang diterbitkan dalam Community Quarterly menemukan bahwa kedekatan keluarga berkaitan erat dengan tingkat stres yang lebih rendah. Mahasiswa yang merasa memiliki ikatan keluarga yang kuat cenderung lebih mampu menghadapi tekanan akademik dan sosial di awal masa kuliah yang seringkali terasa berat dan juga penuh dengan ketidakpastian ya. Gak ada satu metode komunikasi yang terbukti paling efektif, tapi kontak rutin seperti telepon dan video call disebut sebagai cara termudah untuk menjaga kedekatan itu tetap hidup nih Foxian. Jadi untuk Anda mungkin yang lagi kangen sama mama, yang lagi LDR sama mama gitu, bisa mungkin sering-sering teleponan, video call ketimbang chat. Karena ternyata dengan kita call dan kita video call itu bisa lebih efektif redakan stres.

0: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan. Bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek. Kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jadi jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Station sangat-sangat sing adalah One. Will Smith Getting Jiggy With It, spesial untuk Anda Fox yang lagu ini Bebe hadirkan. Semoga bisa terhibur ya dengan lagunya di malam minggu ini tentunya. Yang di luar sana masih hujan tipis-tipis ya. Jadi untuk Anda yang mau berkegiatan di luar, jangan sampai hujan-hujanan ya, karena masih ada hari esok yang harus kita jalani ya Fox Yen. Tapi Bebe mau ngingetin nih untuk Anda supaya enggak kelupaan juga, yaitu tentang reward umroh bareng sangat-sangat. Masih pada ingat dong ya, karena periodenya itu sampai tanggal 1 Desember 2026. Sekarang tuh caranya lebih gampang. Jadi Baby mau ngingetin lagi untuk Anda. Caranya, kumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian Belur atau Talamila Tanamu Klasik atau Ultimate ukuran 100 mili. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya itu ditata tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap. Pilih kategori pesertanya, karyawan, konsumen, atau sangasien. Kalau udah nih diikuti semua syarat dan ketentuannya, boleh banget langsung aja kirim amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Ingat ya Fox Gian, semakin banyak pengirim, semakin besar peluang Anda untuk menang reward umroh bareng Sanga-Sanga.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin tiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ultimate Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Station sangat-sangat sing adalah one. Justin Bieber featuring Jessica Gerald Will Overboard. Baru saja mengudara untuk Anda Foxian di malam hari ini. Semoga bisa terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Foxian pengen nanya deh sama Foxian ya. Punya gak sih teman atau mungkin punya pacar atau mungkin punya saudara dan mereka semua itu perempuan dan mereka semua itu pemarah? Suka marah-marah atau bahasa gaul itu mudian gitu ya, cepet banget berubah ya moodnya, mood swing banget gitu Foxian ya. Tapi ternyata ada studi yang mengatakan bahwa wanita yang suka marah dan moody itu cenderung lebih cerdas. Asik, cie. Ini ada salah satu bentuk pujian ya kayaknya. Jadi menurut sebuah penelitian dari University of New South Wales yang dilansir oleh Brightside, wanita yang cenderung moody atau mudah marah ternyata memiliki kecenderungan berpikir lebih detail dan juga kritis. Jadi dalam studi tersebut dijelaskan bahwa suasana hati yang kurang baik dapat membuat seseorang itu lebih fokus dan lebih teliti dalam memperhatikan detail serta lebih kuat dalam mengingat informasi. Kondisi ini juga dinilai membantu seseorang menjadi lebih hati-hati lagi saat mengambil keputusan penting. Walaupun begitu ya, penelitian ini bukan berarti orang yang sering marah otomatis lebih pinter. Mood hanya mempengaruhi cara otak memproses informasi aja dan merespon situasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari.

0: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang, gek.
2: Rajang semang, mok, gek.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge, mok. Tiang tenuning. Tak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang. Yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados rise dan ne tiang, mok, gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
2: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
1: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
2: Wih, cek luang niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Station sangat-sangat sing adalah What? The Pussycat Doll bareng baru saja mudara untuk Anda Foxian di malam hari ini yang sangat dingin. Semoga lagu-lagu yang Bibi hadirkan bisa menghangatkan, asik. Jangan lupa juga minyak sangat-sangatnya loh ya, supaya badannya juga anget, relax juga, aromanya juga bikin kita tuh tenang gitu ya, kayak calm. Dan ya, Foxian, lagi dan lagi Bebe akan membahas tentang olahraga. Karena emang belakangan lately lagi banyak banget olahraga-olahraga yang bermunculan, yang lagi rame banget digemari masyarakat Indonesia, bahkan internasional ya Foxian ya. Dan ada studi nih yang mengatakan bahwa olahraga intens itu justru bisa bantu turunkan nafsu makan. Jadi sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of the Endocrine Society menemukan bahwa olahraga dengan intensitas tinggi lebih efektif menekan rasa lapar dibandingkan olahraga intensitas yang sedang. Jadi peneliti utama studi ini, Cara Anderson ya, dari University of Virginia, menjelaskan bahwa olahraga intens ini terbukti menurunkan kadar ghrelin, hormon yang memicu rasa lapar, secara lebih signifikan. Jadi para pesertanya juga melaporkan merasa lebih gak lapar setelah menjalani sesi latihan yang lebih berat. Sebaliknya, olahraga dengan intensitas yang sedang itu gak banyak mengubah kadar ghrelin. Bahkan dalam beberapa kasus justru meningkatnya. Anderson menegaskan bahwa olahraga sebaiknya diperlakukan seperti obat. Dosisnya perlu disesuaikan dengan tujuan masing-masing individu. Bagi yang sedang dalam program menurunkan berat badan, olahraga intensitas tinggi bisa menjadi strategi yang lebih efektif untuk mengendalikan nafsu makan. Untuk Foxian yang mungkin mau menurunkan berat badan, yang lagi program diet, bisa tuh coba diimbangi dengan olahraga yang intens. Siapa tahu prosesnya bisa lebih cepat.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
6: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu. Mama upload nanti ke sosmed ya.
7: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
6: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
5: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi.
6: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
5: Tuh kan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan. Fox Radio.

Upgrade Your Game bersama 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah Wan. Wow, gak kerasa nih Foxy yang sudah hampir 3 jam baby menemani anda di Fox Night Soul dengan lagu-lagu kesayangan anda. Ini sudah waktunya baby pamit undur diri. Tapi sebelum itu Foxy and baby mau ngucapin terima kasih banyak untuk anda udah nemenin baby bahkan dari tadi siang ya sampai sekarang menuju pukul 9 malam. Terima kasih banyak. Baby juga meminta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam yang belum terbaca, dan juga request lagu yang belum sempat baby putarkan. Kita jumpa lagi besok Foxian di Fox Night Soul dari jam 6 sampai jam 9 malam. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Baby Jasmine pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat, saya Nadine Lawan. See you, bye.

Upgrade your game bersama 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian, selamat bermalam minggu untuk Anda yang sedang menjalankan ataupun merayakan malam minggunya bersama orang-orang terkasih, bersama orang-orang tercinta. Ada Gung Jack Holiday menyapa Anda malam hari ini di Love and Affection sampai nanti di jam 11 malam. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di sini sambil request lagu favorit Anda.

Warna FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Sig ada lawan. Selamat anniversary untuk Sanga-Sanga yang kedua, Fox, yang dirayakan di tanggal 14 Mei kemarin. Wah, seru banget kemeriahan kalau Anda bisa lihat di media sosial, Fox, ya, kebersamaan begitu eratnya bersama Sangasian semua, Foxian. Dan selamat malam juga untuk Anda malam hari ini. Saya mau sapa-sapa untuk Anda yang sedang menikmati malam minggunya di tanggal 16 Mei 2026. Semoga semua berbahagia, semoga dipenuhi cinta kasih di sekitar Anda, Foxian. Yuk malam hari ini gabungan di Love and Affection, karena Gung Jack Holiday sudah hadir di sini untuk menemani Anda, menemani perjalanan Anda, tidak hanya menemani tapi memutarkan lagu-lagu kenangan Anda pastinya. Lagu-lagu cinta, Foxian, mancanegara yang siap saya putarkan untuk Anda. Anda juga boleh gabungan di sini sambil Anda salam-salam terhadap orang terkasih, atau mungkin update-update dong, pada ngapain sih malam minggu ini? Sendirian aja atau kerja atau ngedit nih, Fongsian? Boleh kasih tahu di WhatsApp di nomor 087 87 88 88 102, atau boleh di Facebook di Fox Radio Spasi Bali, di Instagram di 102 FM Fox Radio Bali, atau boleh di aplikasi kita di Fox Radio Mobile Application. Untuk Anda yang belum punya, tinggal download. Caranya gampang banget, tinggal cari di Play Store ataupun di App Store Anda, Fongsian. Ketik VOKS Spasi Radio, download, install. Jadi Anda bisa nikmatin layanan Fox Radio Network kapanpun, dimanapun, Foxian. Let's go. Mulai sekarang langsung kasih tahu lagu favorit Anda, Foxian. Saya tunggu nih sampai nanti di jam 11 malam. Seperti yang sudah di request malam hari ini, ada Kak Made Mas Ananta Wikrama, selamat malam, yang sudah minta lagunya Queen malam hari ini. Salam katanya buat saudara di Karangasem, Firanha Krusang of Kala. Oke, siap. Langsung deh saya putarin ya, biar semangat malam minggunya. Love of My Life from Queen.

0: Vox Radio.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
0: Vox Radio, 102 FM.

WTFM Fox Radio Bali, simply the best station. Hades TPB dengan Dream About You yang sudah di request malam hari ini oleh Kadek John. Selamat malam Kadek John di Karangasem. Ini katanya tetap salam sama keluarga besar Teben Dayang di Sibetan Karangasem. Terima kasih, sama-sama. Semoga lagi dengerin juga nih keluarga tercinta malam hari ini. Salamnya udah sampein. Selamat malam juga untuk yang sudah bergabung malam hari ini di WhatsApp, di media sosial. Yuk, request lagu favorit Anda di malam minggu yang dingin-dingin sih dibilang ya malam hari ini. Karena pagi-pagi gak tahu kenapa pas baru bangun, ini masih subuh atau gimana, soal gelap banget cuaca, langitnya ya. Ternyata memang mendungnya luar biasa, ternyata hujan deras, Fox. Tempat Anda gimana? Deras apa enggak nih hujannya? Ada yang di media sosial, ada yang apa namanya, air got juga naik gitu, Fox. Nih, kayak udah mau musim hujan, padahal musim panas ya. Sekarang udah musim hujan aja nih, Fox. Tetap jaga kesehatan lah pastinya untuk Anda semua, biar aktivitasnya lancar. Kalau udah sehat, enak ya ngapa-ngapain nih, Fox. Apalagi kalau nepatin janji gitu, harus ditepati. Kalau Anda punya janji, jangan janji hanya janji, diingkari ya habis itu. Gak kayak gitu, apalagi dalam hubungan ya. Ini gak semua orang punya kesabaran untuk terus menunggu janji yang tidak pernah ditepati. Seperti yang saya kutip dari idmstime.com nih, Fox. Beberapa zodiak, ini kita ngomongin zodiak ya, dikenal lebih memilih pergi daripada bertahan di hubungan yang penuh harapan palsu. Jadi buat mereka, cinta itu memang penting, tapi ketenangan di hati dan harga diri jauh lebih berharga. Siapa aja nih yang lebih ataupun lebih baik pergi daripada janji tidak pernah ditepati? Ada Aries yang gak suka buang-buang waktu untuk pasangannya terus mengulang kesalahan. Kemudian Gemini juga cepat pergi kalau hubungan terasa membosankan dan penuh drama. Scorpio, nah ini di bulan-bulan akhir nih, terkenal sulit memberi kesempatan kedua ketika kepercayaannya sudah dirusak. Terus ada Sagittarius juga memilih hubungan yang membawa ketenangan, bukan beban pikiran. Sementara Capricorn akan meninggalkan hubungan secara perlahan saat merasa usaha dan komitmennya nggak dihargai. Nah, kelima zodiak ini percaya kalau perubahan itu harus dibuktikan lewat tindakan, Foxian. Bukan sekedar kata-kata manis. Karena pada akhirnya bertahan di hubungan yang nggak sehat cuman akan menguras energi dan perasaan sendiri. Nah, kadang yang paling kuat itu bukan yang bertahan, tapi yang berani pergi dari janji yang tak pernah jadi kenyataan, Foxian.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

Masih bareng Jack Holiday Foxian malam hari ini di Love and Affection. Green Day, Wake Me Up When September End. Sudah di request malam hari ini oleh Pak Agung di Karangasem. Ini banyak nih semeton Karangasem malam hari ini yang sudah joinannya. Terima kasih. Katanya lagu ini persembahan untuk anak tercinta yang sedang ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk anaknya Pak Agung. Katanya anak cowok tuh harus siap hadapi dunia, tidak perlu jadi matahari, cukup jadi pelita dalam kegelapan. Wah, mantap kata-katanya. Sehat selalu Ananda tercinta, semoga panjang umur sehat selalu. Terus berbakti kepada orang tua menjadi anak yang tangguh. Terima kasih Pak Agung. Selamat bermalam minggu, selamat merayakan ulang tahun Ananda tercinta. Untuk Anda Fongsian yang mau gabungan juga malam hari ini silahkan. Sambil menikmati dinginnya malam ini secangkir kopi hangat ataupun teh hangat sambil duduk-duduk santai gitu Fongsian ya. Apalagi kebayang gitu pemandangan yang indah. Nah mumpung besok weekend ajak deh main anaknya nih Pak Agung, boleh ajak rayakan ulang tahunnya di tempat yang ciamik juga nih. Saya punya rekomendasi. Jadi untuk Anda Foxian yang pengen tempat healing tenang dan nyaman di Bali, itu Mangulango Lake jadi pilihan kafe yang tepat untuk Anda. Di sini Anda bisa healing sambil menikmati pemandangan danau yang tenang, suasananya asri, nyaman dan jauh dari bisingnya kota dan pasar Foxian. Soal makanan enggak usah khawatir, Mangulango Lake ini punya menu yang paling lengkap mulai dari olahan ayam, bebek sampai seafood dengan cita rasa yang khas pastinya. Untuk harganya ini terjangkau, pas banget buat nongkrong, makan bareng keluarga ataupun quality time nih Foxian. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangulango Lake yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacrung, Kelurahan Bitter, Gianyar, Bali. Jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mangulango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

0: tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
1: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
0: Gak percaya. Nih ada fotonya pegangan tangan tau.
1: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
0: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
1: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
2: Foxian, inget ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
3: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih, si Cika.
1: Tuh kan bener adiknya, Bel. Untung belum kejadian.
3: Kejadian? Kejadian apaan sih?
0: Bukan apa-apa kok. Udah lupain aja ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
5: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep ni, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Single dari Cranberries Fongxian Ode to My Family membawa kita ke tahun 90-an nih Fongxian, di mana mungkin ada yang melewati masa-masa ini sedang masa-masa berapi-api ya. Cranberries itu dengan Ode to My Family-nya dirilis tahun 94 masuk dalam album No Need to Argue Fongxian. Jadi penyanyinya Dolores Fongxian yang sudah berpulang itu di beberapa tahun silam ya, tepatnya di tahun 2018 lalu. Rest in love lah Foxy untuk Dolores. Kita masih bisa menikmati karya-karya. Terima kasih untuk karya-karyanya. Semoga dapat tempat terbaik di sisinya ya. Dan untuk Anda Foxian malam hari ini yang baru bergabung, jangan ragu, jangan takut untuk request salam-salam ataupun mungkin bercerita tentang kisah-kisah Anda di masa lalu, kisah Anda saat ini, tentang perasaan Anda, boleh di WhatsApp di nomor 087-8784x102. Atau mungkin yang punya pengalaman nonton bareng gebetan, ayo siapa yang suka nonton film bersama gebetan yang fungsian. Ini ternyata ya, aktivitas sederhana ini bisa membantu untuk lebih dekat dan bahagia dengan pasangan fungsian. Saya kutip dari Kumparan Woman. Temuan ini didukung oleh studi yang dipublikasikan dalam Journal of Social and Personal Relationship pada tahun 2016 oleh peneliti Sarah Gomilon dan timnya. Dalam penelitian terhadap 259 partisipan yang sedang menjalani hubungan, ditemukan bahwa pasangan yang sering berbagi tontonan cenderung merasa lebih dekat dan lebih puas dengan hubungan mereka. Selain itu, mendiskusikan film yang sudah selesai ditonton juga ini menjadi bisa menjadi atau menjaga kualitas hubungan dalam jangka panjang Fongxian. Nah kalau Anda nih Fongxian, kira-kira film apa aja yang sudah Anda tonton atau baru-baru ini yang Anda tonton bersama pasangan?

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kota Denpasar. Selamat malam untuk Bu Deruli di Yogyakarta. Waduh, udah lama banget ini gak nongol Bu Deruli. Lagunya udah diputerin Bu Deruli ya. Terima kasih sudah joinan malam hari ini via online di Yogyakarta. Sehat selalu pokoknya untuk Bu Deruli. Gimana cuaca di sana Bu De? Di sini nih live nih ya, turun hujan. Untung saya sampai sini gak kehujanan, tapi sampai sini ini hujannya udah mulai deres nih. Ini doa-doa jomblo sih kayaknya hujannya. Biar yang punya pasangan gak dapat ngedit gitu maksudnya ya. Ya, saya mau sapa dulu yang sudah bergabung. Ada Kak Dels yang sudah gabungan juga malam hari ini, terima kasih. Terus ada Bang Saki, selamat malam Bang Saki di Denpasar Non. Wah deket, pasti hujan juga ya. Lagunya udah diputerin, sehat selalu Bude Ruli, sama-sama Bude. Semoga sehat selalu sana di Yogyakarta ya. Terus ada Kak Purwati, selamat malam Kak Purwati di Sidakarya, selamat beristirahat bareng keluarga tercinta, lagunya ditunggu. Terus ada Kak siapa ini? Jigus Oka, selamat malam Jigus Oka. Mungkin lagi dengerin malam hari ini. Salamnya katanya buat istri tercinta. Tagline-nya maaf, hanya senyum istriku yang paling manis. Tidak sempurna tapi istriku yang terbaik. The best. Mantap Jigus Oka. Romantis sekali. Semoga selalu berbahagia bareng istri tercinta. Istrinya semoga dengerin, pasti senyum-senyum nih sekarang. Terus ada Kak Supar, salam kenal juga di Sok-Sok Sibetan Karangasem. Requestannya sudah saya puterin, terima kasih sudah menyapa malam hari ini. Ada lagi, ada Ibu Lastri juga, selamat malam dia biar semal Badung di Jagapati, sudah menyapa malam hari ini, thank you. Ada Kak Mas Ananta Wikrama, katanya kirim salam buat saudara di Karangasem, Firan Hakru, Sang of Kala. Terima kasih sudah bergabung, sudah menyapa malam hari ini. Terus saya mau sapa-sapa lagi, selamat malam Kak. Katanya punya kenangan tentang cinta pertama saya. Oke, siap. Nanti saya puterin lagunya ya. Spesial deh untuk Kak siapa nih? Saya lupa nih namanya. Bentar, saya cek dulu. Gak ada namanya nih. Dicentumin namanya Kak biar bisa saya sapa-sapa ya. Oh, Dek John. Selamat malam Dek John. Siap, nanti saya puterin lagunya ya Dek John. Tetap setia, tetap stay tune makanya malam hari ini. Kak Metal Slug, selamat malam di aplikasi Fox Radio yang sudah gabungan, minta lagunya tadi White Lion, You All I Need. Sudah saya puterin ya tadi ya, You All I Need. Semoga terhibur dengan lagunya. Belum ya? Oke, sabar. Mohon maaf, ini terlalu banyak yang gabungan malam hari ini. Satu persatu pasti saya putarkan. Ditunggu aja untuk Kak Metal Slug yang sudah menyapa malam hari ini. Terus di Facebook saya mau sapa juga biar semua kebagian. Ada Kak Dayu Radmini, selamat malam. Ada Pade Tombong di Sirokada. Dan Kak Oka Mulyarto juga yang sudah menyapa di Facebook malam hari ini. Untuk Anda Foxian yang mau kirim-kirim salam, yang punya kenangan-kenangan di tahun 90-an, 80-an dengan lagu-lagunya yang mungkin membekas di hati ya, kasih tahu sekarang biar saya puterin sambil dengerin rintik hujan dengan suasana vibe hujan. Wah, itu pasti tambah terngiang kita jumper ke beberapa tahun ke belakang lagi Foxian malam hari ini. Seperti yang sudah request malam hari ini untuk istri tercinta, With or Without You.

1 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Sudah saya putarkan untuk Kapurwati di Sidakarya. Selamat beristirahat bersama keluarga tercinta sambil selimutan, enak banget hujan-hujan gini ya. Bawanya pengen pulang, tapi saya harus temenin Anda sampai nanti di jam 11 malam. Apalagi senang ya kalau nemenin pasangan gitu, pasangannya saling pengertian. Misalkan ngupasin jeruk buat Anda, walaupun hal simpel, nah itu tandanya sayang nih Foxian. Jadi belakangan ini muncul berbagai relationship teori ya, mulai dari orange pill theory, ada taxi cab theory, sampai green line theory. Meski terdengar sederhana, banyak yang merasa teori-teori ini relate dengan hubungan mereka sehari-hari. Ini saya kutip dari Kumparan Woman. Kita bahas satu-satu ya. Ada olive theory, pasangan cocok karena saling melengkapi. Ini populer lewat serial How I Met Your Mother. Teori ini menggambarkan hubungan yang sehat tidak harus selalu identik, namun justru dua insan yang memiliki perbedaan namun saling mengisi kekurangan fungsian. Misalkan pasangan Anda menyukai zaitun atau olive, sementara Anda tidak suka, menurut teori ini justru kalian dinilai cocok satu sama lain. Menarik juga. Terus ada orange pill theory fungsian. Jadi hubungan ini tidak bisa diukur dari satu tindakan kecil ya, seperti ngupasin jeruk ataupun yang lain, bisa jadi tanda bahwa ia peduli dan siap hadir untuk hal-hal lebih besar di masa depan. Nah, ini gak bisa diukur hanya dari satu tindakan kecil, karena seseorang itu bisa saja menolak karena sedang lelah, sibuk, atau punya cara berbeda untuk menunjukkan cinta. Terus ada bread theory, hubungan yang terasa setengah-setengah. Ini dikaitkan dengan hubungan yang memberi harapan kecil secara terus-menerus. Mirip dengan istilah breadcrumbing atau dalam dunia dating function. Jadi seorang memberi perhatian secukupnya agar pasangan tetap bertahan, tapi tidak benar-benar memberi kepastian atau komitmen penuhnya nih function. Next ada green line theory, menilai hubungan dari bahasa tubuh foto. Nah ini menarik juga nih. Teori ini menyebutkan bahwa dinamika hubungan bisa terlihat dari posisi tubuh seorang saat berfoto dengan pasangan. Misalkan ketika mencondongkan tubuhnya ke arah pasangan, artinya dia punya ketertarikan emosional yang besar dalam hubungan tersebut. Coba deh sekarang di scroll foto-fotonya, lihat pada saat Anda foto bersama gebetan atau pasangan Anda, Foxian, condongnya kemana? Terus ada ya taxi cab theory. Ini populer lewat film juga. Teori ini percaya bahwa sebagian orang menikah bukan karena bertemu the one, melainkan karena merasa sudah siap untuk menikah. Ibarat taksi yang lampunya menyala ketika siap menerima penumpang, seorang dianggap akan lebih mudah berkomitmen ketika merasa waktunya sudah tepat. And the last one, ada

Teori, ini cara duduk bisa menunjukkan dinamika hubungan. Percaya bahwa posisi duduk, jarak tubuh, hingga arah kaki bisa menunjukkan kedekatan emosional dua orang. Misalkan pasangan yang otomatis mendekat atau mengarah satu sama lain dianggap memiliki koneksi yang kuat. Sebaliknya, posisi posisi tubuh yang menjauh disebut menjadi tanda hubungan yang renggang. Meski terdengar menarik, banyak psikologi menilai teori ini seperti tidak bisa dijadikan patokan pasti karena bahasa tubuh dipengaruhi banyak faktor, termasuk situasi, kebiasaan, hingga nyaman seseorang di depan kamera Foxian. Nah, kalau Anda kira-kira ini Foxian, percaya teori yang mana yang sudah saya sebutkan tadi?

0: Thoughts Radio.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Gek, enggalin mas saya ge, atau hen mau gek mekarya? Pang montora bisa anggon ge?
5: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge karima saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten deket cag.
6: A few moments later.
4: Ge, ada cak makan lajan. Sing suat-suat tulang tuni. Nak engken ge?
5: Mau ge, Niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting dan jeng hidang mecelep di tas ge eh.
4: Mimi, jak uleng tuni makelo saja nulian iki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampun wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki, gelah mok gek abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakter hijau-hijau jak tempelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden memolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane.

selimang tali rupiah. Rasa yang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order ring nomor

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kota Denpasar. 5-4 Fighting dengan 100 Years Foxian sudah saya putarkan untuk Kak Sumardi ke malam hari ini yang sudah gabungan di Fox Radio Mobile Application ya. Thank you sudah bergabung. Terima kasih sudah meramaikan malam hari ini Foxian di Facebook, di aplikasi, di WhatsApp. Kayaknya karena gara hujan ya, jadi rame ini. Apakah harus hujan tiap malam ya biar rame di Love and Affection ya. Oke, untuk Anda nih Foxian, di cuaca yang tidak menentu seperti ini harus tetap jaga kesehatan, olahraga, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, pola makannya juga harus dijaga Foxian. Mungkin di sekitar Anda sekarang ada yang batuk, pilek, segala macam karena memang perubahan cuaca yang tidak menentu nih Foxian. Untuk itu harus sedia yang namanya sanga-sanga. Nah, mumpung ada promo nih Foxian. Jadi untuk Anda yang mau dapetin promo spesial tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni 2026, silakan datang ke Kimia Farma terdekat karena beli 3 minyak balur klasik free natural cream, beli 2 minyak balur ultimate itu free natural cream, beli 1 botol minyak tanamilah tanahmu klasik atau juga ultimate juga akan free natural cream Foxian. Jadi nggak perlu bingung mau cari di mana karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Pastinya produk sanga-sanga asli racikannya Babe Bambang Pranoto.

0: Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klini Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klini Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klini Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.

Wanita FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga. Cinta itu buta, Tiffany, If Love is Blind. Ini katanya mengingatkan tentang cinta pertama dari Dek John ya. Banyak ya lagu-lagu yang bawa kita kembali ke masa lalu. Kenangan-kenangan manis itu kembali muncul ketika kita dengerinnya, Foxian. Kayak dengerinnya kayak berasa di dada gitu ya. Rasanya itu kembali keluar nih, Foxian. Jadi silakan yang mau bergabung, yang mau request, monggo silakan Foxian di WhatsApp di nomor 087-8788-8102 atau boleh di aplikasi. Untuk kalian yang belum punya, tinggal download di Fox Radio mobile application-nya, itu di Play Store ataupun di App Store Anda, Foxian. Ketik VOKS spasi radio, download, install. Nah, jadi Anda bisa nikmatin layanan Fox Radio Network, mau di Bali, mau di luar negeri, mau di Cina, bebas. Tapi ngomongin Cina nih, Foxian, ada nih mitos ya. Mungkin kita juga banyak punya mitos, tapi di Cina ada mitos. Di balik baju tradisional Cina ada makna yang gak main-main, termasuk soal jumlah kancing. Nah, belakangan Hanfu dan gaya Neo Chinese memang kembali populer di kalangan anak muda, tapi dalam sebagai tradisi Cina, jumlah dan posisi kancing ini dipercaya bisa membawa makna keberuntungan, status sosial, bahkan berkaitan dengan kematian. Ini saya kutip dari cnnindonesia.com ya. Ada daerah yang menganggap angka 4 dan 6 pada pakaian sosial, bahkan jumlah kancing ganjil dipercaya untuk orang hidup, sementara jumlah genap identik dengan orang yang sudah meninggal. Karena itu, ada orang yang sengaja melepas satu kancing agar jumlahnya menjadi ganjil nih, Fengxian. Bukan cuma jumlah, posisi kancing juga diperhatikan. Pakaian yang dikancingkan ke sisi kiri dianggap menyerupai pakaian orang yang meninggal menurut filosofi tradisional Cina. Menariknya lagi, di masa lalu jumlah kancing bahkan bisa menunjukkan status sosial. 5 kancing untuk orang biasa, 11 untuk praktisi kungfu, sampai 13 kancing khusus untuk master kungfu nih, Fengxian. Kadang yang bikin outfit dianggap salah bukan model bajunya, tapi model kancingnya atau jumlah kancingnya.

semakin malam semakin rame. Terima kasih Foxian yang sudah bergabung malam hari ini di Love and Affection di 102 FM Fox Radio Bali. Selamat malam dulu yang sudah menyapa, ada Pak Gede Mugi Raharja di Sidekarya. Tadi sudah gabungan malam hari ini, lagunya abis ini saya puterin Pak Gede ya, mohon bersabar. Terima kasih sudah bergabung. Ada Dek Jin juga, selamat malam Dek Jin. Minta lagunya Frank Sinatra, My Way. Siap, sudah saya siapkan, tinggal saya putarkan saja malam hari ini. Thank you. Terus ada Kak Zulia juga, selamat malam Kak Zulia. Sudah menyapa Mbok Rai. Gimana Mbok Rai kabarnya? Terakhir kita chat-chatan itu masih sibuk-sibuk, kegiatan aktivitasnya luar biasa, padat merangkak, bukan lagi merayap ya. Semoga lancar terus bisnisnya. Terima kasih sudah joinan malam hari ini. Ada siapa lagi? Gede Pasek dari Merpati Monang Maning. Terus Kak Sumardike di Karangasem, terima kasih sudah menyapa malam hari ini di aplikasi. Kita ke Facebook. Selamat malam, ada Kimberly Mas Berto di Sesetan, Dek Apong di Klungkung Tegak, apa kabar? Di Antige ada Warsakolik, Kak Puspesari selamat malam di Bodage Klungkung juga sudah menyapa di Facebook. Ada Sangtu di Siangan Gianyar, Bang Amat di Pulau Banyak selamat malam sudah absen. Terus ada Kak Koming Swerti di Sibang juga yang sudah menyapa. Katumi Empirgo di Medan selamat malam, Bang atau Bliroy Kane di Dauh Peken. Stay tune walaupun hujan gerimis mengundang, sama di sini juga bukan gerimis lagi, udah lumayan sedang hujannya malam hari ini. Semoga jam 11 nanti berhenti ya, biar saya aman pulangnya. Terus ada Kak Mulyarto di Padang Sambean, terima kasih sudah menyapa. Panitu Kombong di Seroka dan Bangli. Terus ada Kak Yan Sutame juga, selamat malam di Kekeran Mengwi. Ada Bli Hendra Saputra, selamat malam di Desa Tua Marga yang sudah menyapa malam hari ini. Thank you untuk Anda Fauzian yang sudah menyapa. Yang mau salam-salam, mau request-request, semoga masih ada waktu untuk request ya. Yang mau salam-salam silahkan, boleh di WhatsApp di nomor 087-8788-88102 atau boleh juga di aplikasi yang sedang buka, langsung aja di chat, di live chatnya Foxian.

0: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Upgrade Your Game bersama 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Selamat malam Foxian. Ini menjadi penghujung acara kita malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyapa, yang sudah salam-salam, yang sudah semangat untuk request lagunya. Mungkin karena teringat masa lalu, mengingat kenangan-kenangan indah dulu ya. Apalagi suasana syahdu, ada hujan juga nih Foxian. Terima kasih sekali lagi ya. Happy banget saya bisa menemani Anda malam hari ini. Dan jangan lupa sehat selalu, jangan lupa selalu pergunakan minyak balur sanga-sanga sebelum istirahat. Balur di tulang leher sampai tulang ekor. Kemudian balur di sela-sela jari kaki, telapak kaki biar tidurnya lebih berkualitas, peredaran darahnya lebih lancar, tidurnya nyenyak, besok pagi bisa seger bangunnya. Langsung dengerin Widya siaran di besok pagi di Fox Weekend Show Foxian ya. Jangan lupa selalu dengerin Fox Radio Bali untuk dengerin lagu-lagu kesayangan, lagu favorit Anda Foxian. Nih saya mau pulang nih, saya mau pamit juga ya untuk Anda ya. Hujan malam ini semoga gak cuma bikin suasana dingin tapi juga bikin hati kita lebih tenang. Buat Anda yang masih di jalan hati-hati dan jangan lupa kirim kabar untuk orang tersayang ya. Kalau begitu langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kota Denpasar, saya pamit undur diri. Saya Gung Jack Holiday, keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan. See you, bye-bye Foxian.

kitna kakabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

Station, satu single just a dream, Nelly. Aduh, mimpi apa kemarin belok tapi ya tiba-tiba udah di radio aja hari ini. Mimpi kejatuhan duren atau mimpi Bella dapet uang 100 juta tiba-tiba. Wah, hati-hati Bel. Hati-hati ntar dicek KPK. Takut banget. Anyway, Foxian selamat pagi hari ini barengan Bella Octavia. Asik bener di Fox Weekend Show. Sik. Biar semangat yuk gabungan dulu sama Bella dengan cara download aplikasinya di App Store ataupun Play Store Fox Radio. Tetap ya, Bella akan memutarkan lagu-lagu enak dari pagi hari ini jam 7 sampai jam 10 aja. Jadi yang pengen gabungan sambil download aplikasinya di App Store atau Play Store Fox Radio, WhatsApp kita di nomor telepon 087-8784x102. Capek Bel. Kayak gitu terus capek Bel ya. Jadi kasih tahu Bella mau diputerin lagu apa hari ini. Nanti Bella juga bakal update tentang kesehatan biar kita sehat di hari Minggu. Ayo bangun Foxian, ayo bangun. Jangan rebahan mulu atau jangan tiduran aja. Olahraga, exercise gitu. Emang Bella ngomong kayak gitu udah exercise? Udah olahraga pagi ini? Belum Foxian. Kan nyuruh doang. Jago kalau nyuruh orang.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
4: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
4: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
4: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
6: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Cinta ingin dicintai Astrid. Iya dong, Bella maunya dicintai dengan tulus dan ugal-ugalan. Pokoknya kayak dicintai sama laki-laki yang benar-benar memperjuangkan kita, bukan hanya di awal tapi di akhir. Curhat mulu si Bella Octavia. Kayaknya pagi hari ini Bella Octavia lagi semangat banget ngaku. Ini lebih semangat siaran di Fox Weekend Show daripada di Extra Time ya Bella ya. Ngaku, ayo. Enggak dong Foxian, setiap hari Bella siaran selalu semangat. Cuman ini kan lebih pagi gitu ya dari jam siarannya Bella biasanya. Dan di hari Minggu gitu ya, kayak jarang banget lihat Bella Octavia siaran. Tapi semoga bisa nemenin Foxian hari ini ya. Dan Bella mau ngebahas nih tentang kesehatan. Biasanya ini kan Kakak Widya nih yang megang Fox Weekend Show. Hari ini Bella menggantikan singgasananya. Bella mau bahas tentang Pure Matcha. Ini lagi happening banget ya di zaman now saat ini. Kayak orang-orang pada pengen olahraga, pengen menjaga kualitas tubuh, wajah, kulit gitu ya, biar terlihat kincong. Selain itu mungkin ada yang pakai skincare sanga-sanga juga kan, masuk Pak Eko. Bukan gitu aja ya Foxian ya. Ternyata nih buat Foxian yang lagi pengen menjaga kualitas tubuh dan kulit gitu ya, ternyata nutrisi dari manfaat Pure Matcha ini sangat bagus banget. Apa aja sih keuntungannya Kakak Bella? Boleh di-spill gak sih? Jadi besok kita akan beli Pure Matcha. Bukan matcha-matcha yang sering dijual di luaran gitu, Foxian. Bukan, yang Pure Matcha ya. Jadi yang benar-benar no pemanis gitu. Jadi ternyata kandungan dan juga nutrisi dari Pure Matcha ini benar-benar sangat luar biasa ya. Jadi ada kalsiumnya, zat besinya, ada serat-serat gitu. Ada seratnya, terus antioksidannya juga tinggi Foxian ya. Jadi kalau misalnya Foxian mau mengonsumsi Pure Matcha, jadi beli Pure Matcha itu entah mereknya apa bebas ya. Yang penting kalau bisa terpercaya benar-benar itu Pure Matcha, terus udah gitu ninggal dikasih dikasih air hangat gitu ya, biar keluar ininya matchanya, keluar matchanya tuh gimana sih Bella? Pokoknya kayak gitu deh Foxiannya, gimana Bella ngejelasinnya ya? Pokoknya ini sambil lihat Bella on cam nih, Bella kasih tahu caranya. Lalu diseduh matchanya ya Foxian ya, itu ternyata manfaatnya karena bisa menambah energi. Jadi ada kandungan kafein yang diketahui mampu meningkatkan konsentrasi. Nih yang jarang fokus boleh minum ini. Terus yang lagi berat badan naik, ternyata matcha juga dikabarkan bagus untuk menurunkan berat badan karena mampu meningkatkan metabolisme dan pembakaran lemak. Apalagi jika diminum sebelum berolahraga. Yes. Tapi pastikan ya, mengonsumsi matcha tanpa tambahan susu, gula, atau kalori lainnya. Ingat. Terus bisa menjaga kesehatan kulit. Ini yang paling digencer-gencerin ya. Manuhara aja minum Pure Matcha ya kan. Jadi selain mengandung antioksidan tinggi, terutama katekin yang membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi kandungan ini berperan dalam menjaga elastisitas kulit Foxian. Jadi membantu mencegah penuaan dini. Pantes kan Bella awet muda pakai Pure Matcha lah. Bella kan niru Manuhara. Bella sih Manu Dadali ya, bukan Manuhara ya.

0: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga, sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama. 102 FM.

pasar. Aku dan dirimu, Bunga Citra Lestari featuring Ari Lasso. Foxian, boleh dikasih rate gitu ya. Bella nyanyi ala-ala Bunga Citra Lestari ya. Duhai cintaku. Saya udah dikasih minus 5. Kayak tahu dah itu ya Bel. Kayak tahu minus 5 itu. Enggak Foxian, karena maksudnya suara Bella itu kurang bagus artikulasinya, bukan suaranya kan. Aduh. Bella gak ikut-ikutan. Tapi kalau ngomongin nilai gitu ya Foxian ya, emang kita itu berhak banget buat menilai sesuatu hal. Kalau misalnya kurang bagus ya kita harus jujur bilang itu kurang bagus. Kalau bagus ya kita bilang bagus gitu ya Foxian. Sama seperti produk sanga-sanga, sebagus itu Bella gak pernah bohong gitu ya Foxian ya. Karena Bella sendiri pakai gitu ya. Bella ini adalah pengguna setia ultimate sanga-sanga minyak balurnya. Jadi yang belum tahu ya, ini menggunakan 140 bahan alami pilihan. Jadi udah bukan cuman pakai 5 bahan, tapi 140 bahan alami. Terus ditambah dengan aromanya bunga lavender gitu, sentuhannya itu bisa membuat kita relax Foxian. Apalagi Foxian yang pagi hari ini lagi running atau lagi lari, lari dari kenyataan, bukan. Jadi itu biasanya bisa langsung aja dibalur menggunakan ultimate sanga-sanga. Yang mau beli atau mau pesan boleh aja meluncur ke Fox Radio Bali atau ke nomor telepon 081 993 1002. Bella ulangin sekali lagi ya Foxian ya, langsung aja ke nomor telepon 081 993 1002. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: dan Minggu Foxian, makin enjoy bersama Fox Weekend Show. Show, show, show.
1: Selama 3 jam, gak bakal boring dengan mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara hits kesayangan.

0: ditemenin sama Wella Achyuka
1: dan Dwi Widya.
0: Happy weekend, Foxian!
2: Lagani pasti ngangge parfum anyar nge. Cie.
3: Kan beli Nikit yang ngangge produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
4: Mi, jaga dia yang mie ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonen seger-seger.
3: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
4: Tapi kini mo, travel size nih malesing mo.
3: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti status tali kok beli.
4: Nih, jegang luung nih mo produk nih. Dijeneng idang beli mo. Coba info malu.
3: Dados nih ke matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali.
1: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane. Lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Fox Radio.

Vision. Balikan lagi yuk barengan Bella Octavia. Gimana hari minggunya Foxian? Makin semangat dong. Semangat banget karena ada Bella di sini. Dan ya Foxian, Bella mau infoin gitu ya. Hari Minggu jangan cuman rebahan di kasur aja atau guling-guling gitu ya. Lakukanlah hal-hal bermanfaat gitu ya Foxian ya. Gak usah mahal tapi pastinya bisa membuat tubuhnya Foxian lebih sehat gitu. Staminanya terjaga. Wesek. Jadi kan sekarang ini lagi namanya banyak banget ya Foxian ya, berita-berita di luaran yang bikin kita takut gitu ya. Kayak penyakit, ada virus-virus baru gitu kan. Jadi kan kayak kita, aduh gimana nih penangkal-penangkalnya. Nah, kita itu ternyata bisa menangkalnya dengan cara alami Foxiannya. Jadi gak mesti harus mahal-mahal beli vitamin yang harganya ratusan ribu sampai jutaan gitu ya. Tapi ternyata hal yang simpel bisa dilakukan di rumah dan pastinya bisa bermanfaat buat Foxian, yaitu adalah melakukan minum air rebusan kunyit. Wow, kunyit pasti ada dong di dalam kulkas kan Foxian. Nah itu dikupas aja, terus udah dikupas, terus udah gitu dipotong kecil-kecil atau diapain bebas gitu ya Foxian ya, caranya Foxian bebas. Terus udah gitu direbus deh kunyitnya tersebut, lalu udah gitu diminum. Jangan panas-panas ya diminumnya Foxian. Kalau sudah mulai anget-anget kuku boleh diminum. Ternyata itu banyak banget manfaatnya. Kurang lebih ini ada 700 ribu manfaat. Wah, kebanyakan Bella. Jadi ya ternyata buat Foxian yang susah ini BAB, ternyata sifat dari antimikroba kunyit ini turut berperan dalam menyeimbangkan flora usus Foxian. Jadi kalau misalnya yang suka namanya susah BAB, minum ini untuk air rebusan kunyit sangat bermanfaat. Selain itu ya Foxian ya, ini untuk mengurangi demensia. Wah, senyawa yang ada di kunyit tersebut ya ternyata berkontribusi pada peningkatan daya ingat dan menjaga fungsi otak tetap optimal. Yang biasa otaknya kayak jarang kebawa, aduh Bella. Terus Foxian, yang paling penting gitu ya buat